Halo Sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Aceh Kusal Limpainan 91,2 Langkis FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Untuk kali ini sahabat, kita masih di program Selamat Pagi Pak Sisi yang masih bersorakan Vivi menemani sahabat semuanya. Edisi hari ini Minggu tanggal 27 September 2026. Selamat pagi aja untuk semuanya dan semoga hari ini menyenangkan. Nanti untuk yang mau bergabung boleh ya, silakan 0823 7441 4591.

91,2 langkah sahabat menemani untuk pagi hari ini di menit 53 dari pukul 7 pagi ini sahabat. Kembali bersorakan Vivi untuk informasi juga kali ini sahabat, tetap hati-hati dan siaga karena mungkin untuk cuaca sekarang sih udah apa ya, masih agak-agak galau juga sih ya, mau hujan. Nanti untuk yang mau pergian juga untuk selalu tetap waspada dan siaga karena juga di sini sahabat untuk langkah-langkah yang perlu kita lakukan juga di saat ini memang dengan keadaan sekarang gitu ya, karena apalagi ini musim hujan juga, dari tempat-tempat yang rawan banjir, kemudian juga selalu update informasi terkini ya. Dan tentu juga untuk sahabat informasi yang memberikan ruang juga nih untuk sahabat bisa memberikan sedikit informasi tentang bagaimana untuk cuaca hari ini sebelum bepergian ke suatu tempat.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Cuaca di luar cerah banget, tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
2: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
3: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
2: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
3: Siap laksanakan.
4: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
5: Kalau tidak... Kenapa, Dok?
4: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
6: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
7: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
8: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
9: Apa yang mereka bicarakan?
10: Mereka akan membersihkan rumah ini!
9: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
1: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini. Doni, tolong karungnya.
7: Siap, Komandan.
11: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
2: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
1: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya asik juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti, itu tuh si biang demam berdarah itu, gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending

91,2 Langkis FM, masih bersama Vivi menemani sahabat semuanya. Dan tentunya untuk memasuki kondisi cuaca yang berpotensi hujan terus nih sahabat, mari kita tingkatkan juga nih kewaspadaan, terutama bagi yang sedang beraktivitas di luar rumah. Kurangi aktivitas di area rawan banjir juga dan longsor. Kemudian berhati-hati saat berkendara karena jalanan licin dan jarak pandang dapat berkurang. Pastikan juga nih sahabat saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat juga. Tetap pantau informasi cuaca dari BMKG dan jangan memaksakan perjalanan apabila kondisi hujan semakin lebat. Jaga keselamatan diri dan keluarga sahabat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga untuk hari ini sampai sini dulu kebersamaan kita di program Selamat Pagi Pasisian. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk program berikutnya. Varialan Kisau akan menemani sahabat semuanya. Good

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Cuaca di Sumatera Barat hari ini berpotensi hujan lebat dan petir. Disebutkan untuk hari ini sahabat sekitar pukul 7 pagi kondisi cuaca diperkirakan kembali cerah berawan hingga berawan di sebagian besar Sumatera Barat. Pengecualian terdapat di Kepulauan Mentawai dan Pasaman Barat yang berpotensi mengalami hujan ringan. Untuk suhu udara, Pasaman dan 50 kota diperkirakan menjadi wilayah dengan suhu relatif tinggi, masing-masing berkisar 23 sampai 31 derajat Celcius dan 24 sampai 31 derajat Celcius. Sementara suhu lebih rendah diperkirakan terjadi di Bukit Tinggi dengan kisaran 19 sampai 24 derajat Celcius serta Padang Panjang 20 sampai 23 derajat Celcius. Kecepatan angin tertinggi diperkirakan terjadi di Kepulauan Mentawai mencapai 27 km per jam dan pesisir selatan sekitar 19 km per jam. Adapun tingkat kelembapan udara berada pada kisaran 72 sampai 100%. Informasi berikutnya, pohon tumbang timpa bangunan PAUD di pesisir selatan. Cuaca ekstrim berupa hujan lebat dan angin kencang mengakibatkan sebuah pohon tumbang hingga menimpa bangunan pendidikan anak usia dini di Nagari Kampung Tengah, Kecamatan Ranampe Ulu Tapan. Pada hari Sabtu kemarin, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Pesisir Selatan, Henry Agustian, menyatakan sahabat berlangsung sekitar pukul 3 sore, di mana sebelumnya wilayah Ranampe Ulu Tapan telah diguyur hujan deras disertai angin kencang sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian barat. Menindaklanjuti laporan tersebut, BPBD Pesisir Selatan mengirim personel tim reaksi cepat dari posko Tapan ke lokasi kejadian. Petugas turut membawa peralatan memotong kayu untuk memotong dan mengevakuasi pohon yang menimpa bangunan. BPBD Pesisir Selatan perkirakan total kerugian material akibat kejadian tersebut mencapai sekitar 10 juta rupiah.

0: percaya.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Eca.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
13: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
2: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
3: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
2: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
3: Siap laksanakan.
4: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
5: Kalau tidak, kenapa, Dok?
4: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
6: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
7: Ya, Bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
8: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
9: Apa yang mereka bicarakan?
10: Mereka akan membersihkan rumah ini!
9: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
1: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini. Doni, tolong karungnya.
7: Siap, Komandan.
11: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
2: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
1: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti, itu tuh si biang demam berdarah itu, gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
0: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: beradai nan dak jinia cepat nan dak penua. Kita pulangkan saja Syria ke gagang nyongku. Pinang ke tampuaknya. Disiko rundiangan kita sudahi.
1: Odeh tu banangku mah. Kumbang dak seipu orangku. Bungoy dak setangkai roh. Inda anak kemenakananku saja nan jantan dak terimia aku roh. Kini ko anak kemenakan ambo. Ambo mau pulang lai.
0: Asilakan aku.
1: Alek nan datang. Tinggallah tempat kau lain. Tak bisa tu langsung.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

Halo Sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: hujannya tambah deras. Aku mulai basah semua.
1: Kabi, kisah teladan Nabi.
2: Assalamualaikum. Yuk, dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan berkhianat. Jaga amanah dan tepati janji.
3: Ini undangan yang harus kalian serahkan kepada Pak Ustadz. Jangan sampai hilang.
2: Baik, Ibu.
3: Ingat ya, jangan main-main. Langsung ke rumah Pak Ustadz dulu.
2: Siap, laksanakan.
0: Ibu tenang aja. Kami janji akan mengantarkannya dengan aman.
3: Hati-hati di jalan ya.
0: Iya, Bu.
2: Kami pergi dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau lewat jalan mana nih? Lewat taman atau mau lewat lapangan?
0: Taman aja. Let's go.

0: Maaf, Bika.
1: Ada apa sih?
0: Coba kamu lihat itu.
1: Teman-teman, mereka sedang apa ya?
0: Kita cek dulu yuk. Siapa tahu mereka butuh pertolongan.
1: Oke deh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kalian sedang apa?
3: Ini loh, si kucing kasihan sekali.
2: Ada yang iseng pasang kaleng ke lehernya. Tapi talinya kuat banget, gak bisa diputus.
0: Teman-teman, aku punya gunting.
2: Alhamdulillah. Sekarang, ayo kita bebaskan kucing ini.
1: Yeay, berhasil.
0: Alhamdulillah.
2: Kami mau main istana pasir di taman sebelah sana. Kalian mau ikut?
4: Kami sudah bawa peralatan lengkap loh.
1: Wah, cetakan istana pasir besar sekali.
4: Kemarin aku dapat hadiah. Kita main bersama yuk.
1: Bika mau.
0: Bika, kita kan harus ke rumah Pak Ustadz.
1: Bika ingin main, sebentar saja.
0: Tapi ibu bilang kita tidak boleh main-main dulu. Harus ke rumah Pak Ustadz dulu.
2: Gimana kalau kita main sebentar, lalu kita semua pergi ke rumah Pak Ustadz bersama-sama?
4: Benar, kami antar kalian.
1: Ayolah, Kabi, sebentar saja.
0: Oke deh.
1: Yuhu.
0: Beneran sebentar ya?
1: Tentu.
0: Beneran gak apa-apa kan ya? Kalau cuma sebentar aja.
1: Lihat, Den, udah jadi istananya.
2: Ah, bentengnya juga udah jadi.
0: Jembatan penyeberangan juga udah selesai.
3: Tambahkan pohon supaya sejuk.
4: Tambahin pohonnya lagi.
2: Tambah kecepatan lagi.
3: Hati-hati, Den.
1: Kami kejar mereka.
0: Aduh, hati-hati, Bika. Kita hampir jatuh nih. Capek aku.
2: Tapi seru kan?
1: Kebab ini enak loh. Abi mau?
0: Mau dong. Aku kan juga lapar. Gerimis?
2: Iya loh, hujan. Ayo kita pulang sebelum hujan tambah deras.
0: Gimana nih?
1: Tentu saja pulang. Ayo cepetan.
0: Ya Allah, tolong jangan deras dulu hujannya.
1: Abi, hujannya tambah deras. Aku mulai basah semua.
0: Kita berteduh saja dulu di halte itu.
1: Ya Allah, bagaimana ini? Hujannya deras banget.
0: Petirnya juga serem.
1: Baju Bika basah semua. Bika kedinginan.
0: Aku juga sama, tasku juga basah ini.
1: Kenapa?
0: Tasku tidak ada, Bika.
1: Loh?
0: Undangan untuk Pak Ustadz ada di tas itu.
1: Pasti ketinggalan di taman.
0: Ayo, kita cari.
5: Dek, mau kemana? Masih hujan loh.
0: Tas saya ketinggalan di taman, Bu.
1: Kami mau ambil dulu.
5: Bahaya loh, hujannya deras sekali.
6: Banyak petir juga, tunggu reda dulu.
0: Tapi, tas itu...
5: Keselamatan yang utama. Insya Allah akan menjaga tas kamu.
6: Sini, duduk sama kakek. Kalau di situ, kalian akan semakin basah.

0: hujan udah reda. Ayo, Kabi, kita cari tasmu.
1: Ayo. Terima kasih, Kek. Kami permisi dulu.
2: Iya,

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eja.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Cuaca di luar cerah banget, tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
2: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
3: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
2: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
3: Siap laksanakan.
4: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
5: Kalau tidak... Kenapa, Dok?
4: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
6: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
7: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
8: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
9: Apa yang mereka bicarakan?
10: Mereka akan membersihkan rumah.

0: Apa? Bahaya. Kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
1: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini. Doni, tolong karungnya.
2: Siap, Komandan.
3: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja. Ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan, kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
4: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending

Dari kawasan jalan aja aku Salim Painan 91,2 Lancaster FM. Masih bersama Kak Vivi menemani sahabat semuanya. Hari ini di menit 12 ya, dari pukul 10 hari Minggu 27 September 2026. Kali ini kita di Wisata Pesisir Selatan. Seperti biasa kita hadir menyapa sahabat untuk yang berwisata hari ini, karena cuaca juga cukup bersahabat dari tadi ya, karena memang siap hujan. Ada baiknya juga mungkin bisa di sini kalau untuk suasana seperti ini mengunjungi tempat-tempat wisata yang kita itu harus memiliki perhatian ekstra juga. Kenapa? Karena nih ada beberapa hal juga perlu kita lakukan. Karena kalau untuk cuaca yang tidak bersahabat gitu ya kan, untuk hari ini perlu juga tetap berhati-hati dan perlu juga selalu memantau perkiraan cuaca. Di musim hujan sahabat, bukan berarti juga kita gak bisa ya menikmati liburan. Justru ada banyak destinasi yang terlihat semakin indah saat suasana sejuk dan pepohonan tampak lebih hijau. Tapi ingat sahabat ya, liburan saat ini yang musim hujan juga nih kali ya, perlu kita berangkat itu lebih awal. Dan jangan lupa juga untuk cek perkiraan cuaca dari BMKG. Siapkan jas hujan, pakaian ganti, dan perlengkapan yang bisa melindungi barang-barang penting dari air. Di satu lagi, nah di sini sahabat, selain kita persiapkan semuanya, siapkan juga rencana cadangan. Kalau agenda ke pantai batal karena hujan, mungkin bisa jadi ya diganti dengan wisata kuliner, menikmati kopi hangat, atau mengunjungi tempat-tempat wisata. Jadi liburan tetap bisa menyenangkan meskipun cuaca sedang kurang bersahabat. Ingat, tujuan wisata itu untuk menikmati perjalanan

0: sama anak saya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
0: Anak kita, Mbak. Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo cantik, nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Oh, lagi ngapain kamu?
3: Masak-masakan.
2: Bapak ibu di mana?
4: Saya orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
14: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
15: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
16: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
15: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
16: Siap laksanakan.
17: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
18: Kenapa, Dok?
17: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
19: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
0: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
1: Apa yang mereka bicarakan?
3: Mereka akan membersihkan rumah ini!
1: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat!
6: Nah, ini dia barang-barang bekasnya.
14: Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini. Doni, tolong karungnya.
4: Siap, Komandan.
9: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
7: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race. The first stint was for me.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu, jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir, ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu, saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu, saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. Dua kali tampil di Asian Games, dua kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di JDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian ada tempat yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus diambil kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan ajang yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.

2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SUGBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4, ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SUGBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin.

0: Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabosira. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Neil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali bermain ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabosira. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya, mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Morelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
2: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita gak bisa main-main, jadi selama itu belum habis kami harus konsentrasi penuh.
1: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
3: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun di 2 menit tidak dapat 1 poin dan itu pun sudah terisi di sini. Terima kasih untuk perjuangan untuk disyukuri, alhamdulillah.
1: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

Dan kalau Allah sudah menolak, nanti kita minta apa aja enggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kurang apa lagi? Saya udah tahajud, saya udah sedekah, saya udah tilawah, saya udah hafal Quran, saya udah berjihad, saya udah bantu orang lain, saya udah. Kenapa saya hidupnya kayak gini ya Allah? Tanyakan kembali, istafti qalbak, tanya ke hatimu, kenapa kita melakukan itu? Karena Allah atau karena yang lain? Ria annas. Kadang-kadang kita melakukannya udah ikhlas, tapi di tengahnya ria. Jadi bisa jadi teman-teman, kita punya beberapa amalan, kalau kita gak berani mengatakan banyak amalan, kita punya beberapa amal soleh, tapi hampir tidak ada satupun yang diterima di sisi Allah. Kenapa Ustaz? Ikhlas kok Ustaz? Di awal, bisa jadi di tengahnya ria. Enggak, di tengah saya tetap ikhlas, bisa jadi di akhirnya ria. Enggak, di akhirnya masih ikhlas, bisa jadi barusan aja ria. Setelah, after years, setelah beberapa tahun. Sehingga kalau kita enggak punya modal amal soleh yang diterima di sisi Allah, gimana kita mau mengangkat kedua tangan kita? Makanya, kadang-kadang kan ujiannya kayak gitu. Di awal udah ikhlas, saya nih pengen tilawah yang bagus, karena biar orang-orang sholatnya pada khusyuk. Allahu Akbar, ikhlas kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikhlas. Ar-Rahmanir Rahim. Masih ikhlas. Maliki Yaumiddin. Ada yang nangis di belakang. Mulai bagus juga ya suara saya. Habis tuh. Teman-teman pikir imam dengan bacaan yang bagus berarti pahalanya lebih banyak dari teman-teman? Belum tentu. Bisa jadi makmumnya dapat untung dari bacaan yang bagus karena dia khusyuk, dia bisa nangis, dia bisa nyaman. Sementara imamnya gak dapat apa-apa loh. Ini, tapi kita gak bisa menjudge imam juga ya. Begitu imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pamer, pamer. Gak bisa. Entah jadi susah tuh. Semua salah ya, serba salah. Baca bagus salah, baca jelek, imam nih bacaannya kok gini banget sih, jadi serba salah. Ini bukan menjudge orang lain, udah aja masing-masing. Kalau imam bacanya bagus, ya kita husnuzon, Masya Allah bacaannya luar biasa. Kalau banyak orang yang khusyuk gara-gara ini berarti pahalanya banyak banget nih. Kan kita cemburu ya. Si imamnya, astagfirullah, kalau gak dibagusin, Allah suruh yang bagus-bagus. Kalau bagus-bagus amat, entar sombong. Karena emang bagus sih. Itu habis tuh. Aduh, ngeri banget teman-teman. Di tengah masih ikhlas, gak kegoda. Kan ria itu kan bukan maunya kita ya. Ria itu kan wasawisu syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Dia yang mengebisikin, tapi di akhir. Selesai datang. Alhamdulillah Ustaz, sambil gini. Ada tisu gak? Saya baru pertama nangis dalam sholat. Suara Ustaz luar biasa. Bapak gak pernah dengar di YouTube saya. Sombong. Ya, Bapak gak baru kenal saya. Gitu, atau bukan karena pujian orang lain teman-teman, karena diremehin sama orang lain. Pernah diremehin orang terus jadi ria? Saya pernah ngisi di beberapa masjid agung. Ada kan kalau di daerah-daerah tuh kalau saya ngisi kadang-kadang panitia mintanya di masjid agung. Kan DKM masjid agung rata-rata gak main Instagram ya. Mereka nontonnya TV. Jadi karena saya qadarullah gak pernah masuk TV, gak kenal. Ini Ustaz siapa sih? Ada gak di Damai Indonesia aku? Gak ada. Oh, biasa aja. Karena saya gak pernah masuk TV, akhirnya dia, beliau gak kenal kan, bukan yang pemain sosmed. Dan dari situ mulai ada ngeremehin. Panitia nawarin tempat, mereka bilang, udah biasa aja lah, gak usah terlalu heboh, paling juga jamaahnya gak setengah masjid, katanya. Saya dikasih tahu sama panitia, Ustaz, ini DKM-nya kayak gitu ngomongnya. Oh, kita lihat aja nanti. Cih, mulai. Mulai kan? Ria nih. Terus saya datang. Ternyata alhamdulillah qadarullah Allah yang melangkahkan kaki-kaki mereka rame nih sampai pelataran masjid. Pas rame DKM-nya bingung. Ini Ustaz siapa sih kok bisa rame gini yang datang? Saya, ya sih. Ria nih. Mulai, you was wish, was. Jadi perang batin banget teman-teman sama setan. Bukan maunya saya, setan yang kayak gitu. Kita cuma punya dua pilihan, mengaminkan atau menolak. Kalau kita mengatakan, ya sih, berarti kita membenarkan kata-kata setan di dalam hati, ria, sombong. Atau kita mengatakan, astagfirullah, gak mau kegoda gitu. Pas waktunya sholat maghrib, panitia biasa, panitia kan kenal pastinya ya. Ustaz, dorong-dorong saya gitu kan. DKM gak ngedorong. Kan kepancing.
Kenapa DKM nggak dorong? Ngelihat penampilan saya dari ujung rambut sampai ujung kaki kayak kurang meyakinkan gitu. Nih Ustadz bisa ngaji nggak sih? Ngelihat ujung kupluk, di tengah kaos atau pakai kemeja, bawah celana jeans biasa. Ini bisa ngaji nggak ya? Akhirnya DKM kayak ragu-ragu gitu mau dorong saya jadi imam. Dalam hati, 5 menit lagi dengerin aja nanti. Wah, you are Swiss, luar biasa. Karena didorong-dorong terus sama penitia, ya udah deh, saya bukan saya mau ya, kalian yang dorong kan, dorong lagi dong, didorong ya. Udah aja jadi imam. Imamin, karena tadi diremehin sama DKM, kepancing dong. Wah, Ar-Rahman nih, gua keluarin sekalian, cie. Kenapa ngeluarin Ar-Rahman? Favorit, kartu as lah. Kan DKM-nya kayak ragu-ragu gitu, sampai saya bilang, soft dirapatkan, diluruskan, saya gak mau pakai bahasa Arab. Walaupun gak bisa, soft diluruskan dan dirapatkan gitu. Terus DKM-nya masih gini-gini. Ragu-ragu gitu, dalam hati saya, ya bentar lagi, tenang aja. Wah, balik arah, Allahu Akbar, itu udah gak benar lagi salatnya tuh. Itu dirasain banget, itu udah gak benar lagi salatnya. Allahu Akbar, begitu selesai Al-Fatihah, gimana Pak, udah dengar? Terus masuk, Ar-Rahman, serak pula, aduh, serak, suaranya hilang, segala macam, aduh itu nyesel banget tuh, gak bisa show off ya. Kalau pas lagi dapat mic-nya bagus, sampai, itu sampai menggemanya tuh sekilo gitu ya. Itu kan enak banget ya, buat seorang vokal, mic itu kayak floor buat anak skate kan, jadi bisa ngetrik banget kalau floornya dapat kan. Jadi buat saya tuh kalau mic-nya pas dapat, wah ini bisa semua trik dikeluarin nih. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Udah Ar-Rahman aja yang biasanya dibagi 4, sekarang satu rakaat Ar-Rahman, rakaat kedua Al-Muluk. Kenapa? Biar sekalian didengerin. Nih Ar-Rahman ya, gini cara bacanya. Aduh, habis. Selesai sholat, kan balik arah gitu kan, mau zikir kan, balik arah, bukan pura-pura zikir sih, sambil zikir ngelihat ke arah si bapak, kira-kira gimana ekspresinya sekarang. Itu teman-teman berat, kadang-kadang bukan karena kita pengen dipuji orang, tapi kita gak rela diremehin orang, itu yang bikin kita ria kan. Bukan karena kita pengen dielu-elukan, dipuji, dapat banyak like, dipuja-puja, bukan itu. Itu kita masih kadang-kadang bisa ngerem. Tapi kita gak sanggup bertahan, gak bisa sabar kalau diremehin orang. Akhirnya kita bocorin juga kebaikan kita. Habis. Diremehin suami, diremehin pasangan, diremehin orang tua, diremehin mertua, diremehin teman-teman, segala macam. Diremehin tetangga. Kita bukan pengen dipuji dan dipuja oleh orang lain, tapi kita gak tahan kalau diremehin. Keluar juga tuh. Siapa yang selama ini yang melakukan ini? Siapa yang bantu kamu? Siapa? Keluar semua. Satu persatu yang kita sebutkan, satu persatu berguguran dan tidak ada nilainya di mata Allah SWT. Sabarkah kita ketika diremehkan oleh orang lain untuk tetap menjaga rahasia amal kita antara kita berdua aja dengan Allah? Itulah ujian ikhlas. Bisa gak kita jaga? Gak mau kita bocorin rahasia kita berdua sama Allah. Begitu kita bocorin, sedih banget tuh. Udah langsung tidak ada lagi nilainya di mata Allah. Berapa banyak dari amal yang kita lakukan yang benar-benar kita mampu menjaga keikhlasannya di awal, di tengah, di akhir. Kalau ada, jangan menyimpulkan dulu bahwa kita udah sukses, karena masih ada waktu selama kita masih hidup untuk kita batal. Mungkin gak batal di akhir, tapi batalnya setelah beberapa tahun. Ada teman kita datang nanya-nanya ke kita tentang ngafal Quran itu susah banget ya. Kenapa? Aku tuh ngafal satu juz aja, juz 30 gak beres-beres. Oh, ya sebetulnya gampang sih kalau udah tahu triknya mulai nih. Emang idealnya ngafal Quran berapa lama? Ya tergantung orangnya, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun, setahun. Kalau aku sih alhamdulillah 6 bulan khatam. Habis semuanya tuh. Ngafal Quran emang gampang, capek, susah loh. Yang susah itu bukan ngafalnya, murojaahnya kan, ngejaga hafalan. Udah hafal 5 juz, biasanya baru kerasa capeknya tuh di setelah 5 juz, kata orang-orang yang hafal. Setelah 5 juz, mulai nih, keteteran yang di belakang, balik lagi ke depan, hilang lagi yang di belakang, balik lagi. Kayak gitu ngafal Quran saking capeknya tuh sampai orang yang banyak putus asa. Udah setelah perjuangan, effort yang luar biasa, hilang hanya gara-gara kalimat cuman 5 menit aja, habis semuanya teman-teman. Rugi banget kan?
Jadi jangan dulu menyimpulkan bahwa kita itu udah pasti soleh, udah pasti istimewa, udah suci banget hanya gara-gara kita punya amalan soleh lebih banyak dari teman kita. Mungkin dia amalnya biasa-biasa aja, tapi dia karena biasa-biasa gak bisa ngeriain kan? Hafal 30 juz dengan hafal Al-Ikhlas, kira-kira mana yang pantas diriakan? 30 juz dong, Al-Ikhlas gak mungkin riak. Gimana kita mau riak? Gua udah hafal loh apa? Al-Ikhlas. Apa yang mau diriakin Al-Ikhlas? Yang ada Al-Ikhlas itu surat pelampiasan. Kalau udah mentok Al-Ikhlas. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Perasaan tadi sebelum sholat lancar. A'anzartahum. Qul huwallahu ahad. Biasanya gitu kan? Mentok-mentoknya Al-Ikhlas. Kenapa? Cuman Al-Ikhlas yang kita paling ikhlas. Kenapa tadi kok bacanya yang susah-susah? Pengen dong sesekali orang tahu kalau hafalan saya udah nambah, kan gitu ya? Pengen dong orang tahu, kayak kadang-kadang kan kita suka pengen melakukan sesuatu yang orang lain gak bisa lakukan. Membaca surat yang orang lain gak hafal surat itu jarang. Kalau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun. Al-Kafirun masih oke lah, karena Al-Kafirun suratnya agak susah kan? Banyak orang yang terjebak la abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma abud. Kapan selesainya nih, muter aja di situ Al-Kafirun teh. Kalau Al-Ikhlas kan jarang yang terjebak. Kalau Al-Ikhlas juga sampai salah. Ini ngeri banget nih. Jadi mungkin jangan ngeremehin dulu teman-teman. Ada teman kita yang hafalnya, kamu hafal surat apa? Enggak, cuma dikit dari At-Takatsur sampai An-Nas doang. Itu juga gara-gara modal sholat tarawih. Karena dia tarawih selalu dengar itu kan, di tarawih suka dengar ayat itu ya, akhirnya kehafal sendiri. Dia gak pernah sombong, dia gak pernah riak, karena hafalannya sedikit. Kita yang 30 juz, segitu doang, kemana aja loh. Habis 30 juz. Jadi yang hebatnya itu bukan berapa banyak amalannya teman-teman, tapi seberapa kuat dia menjaga keikhlasannya di awal, di tengah, di akhir, dan setelah beberapa lama. Jadi jangan menyimpulkan dulu. Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan kalian menganggap diri kalian udah pasti soleh, pasti istimewa, pasti baik, karena Allah lah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Maksudnya siapa yang paling ikhlas. Karena at-taqwa hahuna. Belum lagi nanti ada orang kadang-kadang saya pernah di sebuah masjid, kita ngadain acara tabligh akbar, terus masjidnya rame, anak-anak mudanya penuh sampai ke depan masjid. Setelah selesai acara tabligh akbar kan suka ngobrol-ngobrol gitu kan sama DKM di ruang DKM. Ada salah satu sesepuh masjid ngobrol sama saya, dan waktu itu saya juga sedih. Kenapa saya ladeni gitu? Harusnya saya pergi aja biar menjaga amal beliau kan. Beliau cerita, "Ustaz, alhamdulillah ya sekarang masjidnya rame. Ini perjuangannya enggak mudah loh, Ustaz. Dulu dari awal nih, ketika kita pembebasan lahan masjid ini aja, udah konflik, sengketa dengan beberapa tetangga. Akhirnya saya perjuangkan Ustaz dari awal, sampai bisa pembebasan lahan. Kemudian kita bangun masjid ini dengan gotong royong luar biasa. Fundingnya itu susah banget Ustaz. 5 tahun baru beres masjid ini Ustaz. Udah gitu saya yang bikin yayasan masjid ini, sampai ada RT-nya itu saya yang bikin Ustaz." Satu persatu beliau sebutkan perjuangannya, jasa-jasanya, jerih payahnya, effortnya, dan segala macam pengorbanannya, sampai akhirnya masjid ini rampung, sekarang dipakai banyak orang sholat, sekarang udah gampang, DKM-DKM sekarang tuh gampang, gak seperti awal-awal dulu. Kalau beliau sadar, itu semuanya habis gara-gara beliau, tapi kan kita gak bisa menjudge ya, kalau beliau menceritakan itu untuk motivasi, okay. Tapi kalau beliau menceritakan itu untuk riya, dihargai, diakui, kalau hanya pengen dapat pengakuan, pengen diaku oleh orang lain, habislah semua pahala yang sudah beliau usahakan sekian tahun. Harusnya kalau beliau ikhlas, satu orang yang datang ke masjid untuk ikut acara tabligh akbar, sholat berjamaah, taubat, sadar, zikir, ibadah, beliau dapat pahala. Kebayang gak kalau ada 5.000, 10.000 anak muda yang datang untuk ikut acara di situ? Pahala beliau banyak banget, tapi hilang hanya dengan 5 menit berbicara. Jaga lisan. Faliyakul khairan awliyasmut. Mending diam aja deh. Sebegitu gampangnya hilang amal-amal kita gara-gara tidak mampu menjaga keikhlasan kita, teman-teman. Makanya wa innama likulli imrin manawa itu gampang banget tergelincir. Itu halus banget, lebih halus daripada suara langkah-langkah semut. Halus banget.
sampai kadang-kadang kita juga terjebak di situ. Makanya di zaman Nabi itu kan ada cerita seorang sahabat Ansor yang tidak terkenal ibadah-ibadahnya, tapi Nabi bilang huwa min ahlil jannah, dia itu ahli surga. Apa kelebihan dia? Apa ibadah dia? Ibadah dia itu ibadah batin. Ketika dikepoin sama beberapa orang sahabat, sama seorang sahabat, kalau enggak salah Abdullah bin Amr bin As, dia kepo datang ke rumahnya. Ternyata rahasianya bukan ahli tahajud, bukan ahli sedekah, bukan ahli tilawah, bukan ahli kebaikan-kebaikan yang zahir. Dia kalau ngelakuin amalan yang zahir, yang standar-standar aja lah, yang wajib, yang kalau ditinggalkan pasti dosa, sholat pasti, cuman gak ada yang lebih, biasa-biasa aja. Terus yang bikin dia istimewa, ternyata ibadah batin. Apa ibadah batin dia? Dia bilang, saya tidak pernah dengki kepada orang lain. Kalau ada orang yang dapat nikmat, saya orang pertama yang bahagia. Kalau ada orang yang dapat musibah, saya yang paling sedih. Kalau ada yang orang berbuat salah, saya langsung mendoakan dan memaafkan dia. Inilah ibadah batin dia, teman-teman. Makanya selain kita fokus memperbaiki ibadah zahir kita, sholat kita, cara takbir kita, cara semua rukuk sujud kita, perbaiki juga ibadah batin kita. Karena kalau sampai ini rusak, yang lain sempurna, batal. Tapi kalau ini benar, yang lain cacat-cacat dikit, karena kita mungkin punya kekurangan, Allah yang akan perbaiki. Jadi ini teman-teman, tentang pentingnya belajar ikhlas. Dan ikhlas ini termasuk salah satu di antara ibadah juga. Jadi sekedar ikhlas saja itu udah ibadah. Sekedar niat aja itu udah ibadah. Belum melakukan udah jadi ibadah. Bukankah Nabi mengatakan siapa yang berniat berbuat baik lalu jadi melakukannya, maka dia mendapatkan 10 pahala kebaikan. Kalau dia berniat berbuat baik tidak jadi melakukannya, maka dia mendapatkan 1 pahala kebaikan. Siapa yang berniat berbuat buruk jadi melakukannya, maka dia dapat 1 dosa. Siapa yang berniat berbuat buruk tidak jadi melakukannya, dia dapat 1 pahala. Allah baik banget ya. Niat aja dikasih pahala, baru niat tuh. Sehingga para ulama mengatakan, kalau begitu ayo kita berniat yang banyak. Dan memperbanyak niat itu disebut dengan istilah ta'addudin niyah. Ta'addudin niyah, memperbanyak niat-niat yang baik. Saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen. Semua kebaikan kita pengen. Maka pengen aja udah jadi pahala kebaikan yang utuh. Insya Allah tahun depan saya pengen umroh. Azam, niat yang kuat. Ya Allah kasih saya rezeki, saya pengen umroh. Udah nabung, ternyata gak cukup. Maka tahun itu Allah catat kita sudah melakukan ibadah umroh sempurna. Dan bisa jadi lebih sempurna daripada orang yang melakukannya secara fisik. Kenapa? Orang yang melakukannya secara fisik masih ada ujian riya. Lagi di mana? Lagi umroh, posting. Tapi gak semua orang yang posting umroh itu riya ya. Ini ke diri kita lagi nih, balik lagi kepada diri kita. No judgment. Bisa jadi dia posting, bisa jadi dia tinggalnya di bintang 5. Kadang-kadang umrohnya bareng dengan teman. Kadang-kadang kegodanya gini, umroh nih bareng dengan teman. Pas lagi makan, kan di hotel suka pas makan saling ketemu gitu kan, saling sharing. Dari mana aja? Baru selesai tawaf. Wah, Masya Allah udah selesai tawaf aja. Kita baru aja tadi, gak jadi soalnya rame banget. Ya sih rame, tapi kalau kita kuat azamnya pasti lewat lah, bisa. Udah mulai nih. Udah berapa kali hari ini? Alhamdulillah baru 7 kali. 7 kali, gara-gara kita ucapin. Niat mengucapkannya itu gak ada riya, teman-teman. Niat mengucapkan itu keceplosan aja pengen ngomong gitu. Alhamdulillah udah 7 kali. Alhamdulillah baru 7 kali. Niatnya gak ada riaknya sama sekali. Tapi begitu selesai mengucapkan, orangnya mengatakan, Masya Allah luar biasa 7 kali, hebat. Langsung datang setan, you was wish. Ya sih, mungkin di rombongan ini saya yang paling banyak rekor tawafnya. Atau kadang-kadang cium Hajar Aswad. Itu kan sesuatu banget ya, buat jamaah umroh dari Indonesia kan sesuatu banget. Jadi bisa dibilang cium Hajar Aswad itu kayak poin. Siapa yang paling sering cium Hajar Aswad, jadi kayak saling share lagi makan. Udah cium Hajar Aswad? Udah, belum. Udah, alhamdulillah udah 3 kali. Wah, saya baru 1 kali. Akhirnya saling berlomba. Kalau ini niatnya fastabiqul khairat, itu bagus. Tapi gara-gara fastabiqul khairat, kalau sampai terjebak kepada riya, sombong, maka habis. Yang tahu cuman kita. Yang tahu cuman kita. Orang lain gak tahu. Hati-hati dengan ini. Tapi orang yang tadi menabung pengen umroh, terus gak cukup duitnya, lalu gak jadi umroh, bisa jadi dia mendapatkan pahala umroh lebih utuh daripada orang yang melakukannya secara fisik. Maka jangan
kikir dalam berniat baik. Berniat baik yang banyak, ketika kita keluar rumah, ya Allah hari ini mudah-mudahan saya bisa bantu orang di jalan. Mudah-mudahan saya bisa silaturahim dengan teman lama atau dengan keluarga. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan saya bisa membantu orang dari kesusahan. Mudah-mudahan saya bisa perbanyak aja kebaikan kita niatin, dan kita serius kalau nanti ada kesempatan kita akan lakuin. Begitu kita keluar rumah, Allah sudah mencatat kita seperti melakukan sebanyak kebaikan yang kita niatkan. Jadi niat aja ibadah. Wa innama likulli imrin ma nawa. Seseorang mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Niat aja udah ibadah, apalagi kalau kita kerjakan. Sampai ulama mengatakan, kalau saya mendengar seseorang mengetuk pintu rumah saya, maka saya tidak akan membuka pintu rumah itu sampai saya memiliki 10 niat baik. Jadi kalau mau buka pintu rumah, beliau berdiri di belakang pintu, ya Allah, kalau ini adalah orang miskin, saya berniat akan kasih dia sedekah 1. Kalau ini adalah seorang saudara yang sudah terputus silaturahim selama ini, saya akan sambung silaturahim 2. Kalau ini adalah seorang ulama, saya akan minta nasihat dari beliau dan ilmu 3. Kalau ini adalah seorang murid, saya akan kasih dia nasihat dan ilmu 4. Kalau ini adalah seorang yang berhutang, saya akan bayarkan hutangnya 5. Terus sampai 10 niat baik, baru dibuka pintunya. Ternyata yang datang cuma 1 orang dengan 1 hajat, maka beliau mendapatkan pahala 10 hajat, 10 kebaikan. Ini hebatnya niat. Ta'addudin niat. Sehingga yuk kita berniat sebanyak mungkin berbuat baik. Saya akan gini. Salah satunya untuk akhirat kita, kalau saya pribadi berniat, ya Allah saya pengen banget nanti sebelum meninggal, kalau bisa udah khatam 30 juz. Dari dulu-dulu diusahain, belum beres-beres. Naik dikit, turun banyak. Naik dikit, turun banyak. Kenapa? Mungkin banyak dosa. Bisa dosa lisan, bisa dosa mata. Bukankah dosa itu bisa menghilangkan ayat hafalan ayat Al-Quran? Dan kata Nabi, Al-Quran itu gampang hilangnya, lebih gampang daripada hilangnya otak yang liar. Cepat banget hilangnya. Enggak Ustaz, saya udah banyak dosa tapi enggak hilang-hilang. Ya enggak ada yang dihafal, apa yang mau dihilangin? Coba kalau mau tahu kita banyak dosa atau enggak, hafal Quran deh. Kalau susah, pasti banyak dosa. Kalau mau tahu, itu cara kita untuk bisa mendeteksi dosa kita, salah satunya ya, hafal Quran. Coba, itu akan mendeteksi banget. Kalau kita udah lancar bacaan, tapi dengan syarat bacaannya udah lancar. Karena kalau bacaan belum lancar, ya bukan karena dosa, emang gak bisa baca Quran ya. Berarti tahapannya baca Quran dulu. Kalau bacaannya udah lancar, tapi kok gak bisa ya hafal Quran? Ini bisa jadi kata Imam Waqi', al-ilmu nurun wa nurullah la yu'talil asi. Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada pendosa. Cara ngukur diri kita banyak dosa atau enggak, coba ngafal Quran. Kalau susah, pasti banyak dosa. Sehingga pesantren di dekat rumah saya tuh, pesantren Kampung Quran namanya, dulu ada program daurah hafal Quran selama bulan Ramadan, 1 bulan 30 juz. Di Indonesia, di Cihanjuang, Cimahi, 1 bulan 30 juz. Pas saya diundang ke situ ngisi waktu subuh, saya bilang, ini programnya apa Ustadz? 30 juz 1 bulan. Saya dalam hati, emang bisa? Saya tuh udah lebih 10 tahun gak beres-beres. Ngeremehin gitu kan? Ternyata ada yang bisa. Dari sekian puluh siswa atau santri, ternyata sekitar hampir 10 orang khatam sebulan 30 juz lancar teman-teman. Sebulan 30 juz lancar. Modalnya mungkin cuma juz 30 doang pas baru datang. Dan apa metodenya Ustadz? Ternyata metodenya itu enggak rumit-rumit, sederhana. Kalau mereka ngerasa susah hafalan, disuruh sholat taubat terus istighfar. Itu doang. Kalau ya Allah kok susah banget ya? Kan kadang-kadang ada halaman yang mudah, ada halaman yang susah ya. Yang biasanya kalau lagi enak tuh moodnya dapat, bisa sekali duduk 2 lembar langsung hafal dan lancar. Kalau lagi gak dapat, 1 ayat aja gak beres-beres. Nah, kata ustadznya, kalau kejadian kayak gitu, coba wudu, sholat taubat, minta ampun sama Allah, istighfar, coba hafal lagi. Pasti mudah. Dan itu terbukti. Ternyata kayak gitu caranya. Cuman ya butuh istiqomah juga. Jadi teman-teman, perbanyak niat yang baik. Niat apa aja, termasuk saya nanti
kalau udah punya rezeki, udah punya usaha sendiri, saya pengen punya panti asuhan 1000 anak yatim. Tapi niatnya yang kuat ya. Kalau ternyata itu baru terwujud setelah 20 tahun, la tahzan, gak usah bersedih, gak usah berkecil hati. Kenapa? Sejak kita berniat punya pesantren, punya panti asuhan 1000 anak yatim, walaupun terwujudnya setelah 20 tahun, pahalanya tuh dihitung dari awal berniat, bukan ketika terwujud. Keren kan niat tuh? Jadi pahalanya dihitung dari ketika kita berniat, bukan ketika itu terwujud. Kalau terwujud, dilipat gandakan 10 kali lipat. Sebelum terwujud, dihitung satu kebaikan yang utuh. Misalnya, saya dalam hati saya punya niat, saya nanti mau bikin camp pengungsi. Kalau kemarin yang saya datang sama teman-teman itu kan camp pengungsi Suriah yang ada di Turki. Yang artinya para pengungsi yang udah aman kondisinya. Kita coba bantu kecil-kecilan. Nah, ini dikasih lagi tanah sama Erdogan, sama Turki, lewat menteri di niatnya, lewat Golden Future kita kerjasama di Aleppo perbatasan dengan Turki, di dalam Suriahnya. Yang enggak bisa nyebrang, yang enggak bisa ngungsi keluar negeri, maka ditampung di situ, dikasih berapa hektar tanah, disuruh coba kalian bisa enggak bikin camp di situ. Saya punya niat, saya akan coba bareng-bareng dengan Golden Future harus punya camp di Aleppo bagian perbatasan Turki yang menampung minimal 100.000 pengungsi Suriah. Itu kan niatnya? Kapan terwujud? Allahu a'lam. Yang penting saya ikhtiar aja dulu dari sekarang. Mulai membangun sosmed, saya harus banyak followers. Kenapa? Makin banyak followers, insya Allah funding untuk kemanusiaan lebih gampang. Terus juga membangun jaringan beberapa tempat di seluruh Indonesia supaya kita kerja bareng-bareng untuk selain kemanusiaan di Suriah, kemanusiaan juga di Indonesia. Bikin kegiatan-kegiatan dakwah anak muda. Tapi salah satu target goal saya itu adalah punya, bisa ngebantu korban-korban perang. Bukan membantu perang, membantu korban perang. Kalau membantu korban perang, kita datangnya bawa roti, bawa gandum, bawa obat-obatan. Kalau membantu perang kan bawa senjata ya. Dan kita, saya megang senjata juga belum pernah. Nah, niatnya 100.000 pengungsi di camp di dalam Suriah untuk membantu mereka. Kapan terwujud? Sebutlah 10 tahun lagi baru terwujud. Saya apakah baru dapat pahala setelah 10 tahun? Tahun? Enggak. Dari sejak awal saya berniat, kalau saya mampu ikhlas, maka saya mendapatkan pahala yang sama. Berarti setiap hari itu saya kayak ngasih makan 100.000 pengungsi Suriah di Aleppo. Setiap hari. Keren kan niat tuh? Kenapa kita gak melakukan hal yang sama? Kenapa kita gak berniat aja kayak gitu? Saya akan ikut juga dengan program Ustadz Hanan. Walaupun sekarang saya belum bisa support dana. Tapi insya Allah kalau saya ada dana nanti saya pasti akan ikut nyumbang. Saya juga akan funding dengan teman-teman saya. Niatin aja. Dengan niat aja, kita udah ngasih makan anak yatim di Suriah itu 100.000 orang daily, setiap hari. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kenapa kita gak berniat yang banyak kebaikan-kebaikan? Kenapa kita kikir dalam niat? Belum lagi nanti kita niatkan yang lain-lain. Saya punya niat misalnya, pengen banget dengan kita mendakwahi anak-anak muda, dengan kita bikin sebuah gerakan anak muda, suatu saat dari mereka lahir seorang pemimpin yang saya sering ulang-ulang, yang hafiz Al-Quran, yang takut kepada Allah, yang ngimamin kita sholat di Masjid Istiqlal, dan yang muazzinnya adalah wakil presiden, yang imamnya presiden. Kalau itu terwujud, lalu makmumnya seluruh Indonesia, itu kan keren banget ya. Kalau belum terwujud, saya tetap dapat pahala niat itu kalau masih ikhlas. Berniatlah sebanyak mungkin, berniatlah seluas mungkin. Jangan tanggung. Enggak ah, kalau 100.000 kegedean, udah aja 10 orang. Kenapa tanggung-tanggung? Memangnya buat kita rugi kalau kita niat 100.000 orang kita kasih makan? Udah aja niat. Tapi enggak mungkin tercapai. Siapa bilang enggak mungkin? Banyak hal yang sekarang saya alamin secara pribadi dan bersama teman-teman di Pemuda Hijrah, itu kejutan loh dari Allah. Dulu mungkin kita anggap itu mimpi. Mimpi bisa pergi ke kamp Suriah yang ada di Turki. Mimpi bisa dakwah ke anak-anak, teman-teman anak-anak muda bisa bareng-bareng. Mimpi bisa ini, bisa itu, segala macam. Itu kayak mimpi. Tapi Allah wujudkan. Kenapa? In tasdukillah yasduka. Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah juga akan jujur kepada kamu.

ahadikum, tunaikanlah janji kalian kepada aku, aku tunaikan janji aku kepada kalian. In tasdukillah yasdukka, jujurlah kepada Allah, Allah jujur kepada kalian. Ihfazillah yahfazka, jaga Allah, Allah jaga kalian. Fadhkuruni adhkurkum, ingat aku ingat kalian. Selalu kayak gitu, kaidahnya sama, walaupun redaksi

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan Media Informasi Edukasi dan Publikasi Terpercaya.

0: Kembali lagi dalam program Ekspresi Pendengar Sahabat Langki Saudi hari ini di hari Minggu 27 September 2026. Sahabat Langki Saudi, siang hari ini seperti biasa di hari ini, hari Minggu siang ini, Eci sajikan, Eci kasih banget nih buat sahabat Langki Saudi yang pengen berekspresi dalam program ini, mau berpantun, berpuisi, atau pengen nyanyi lagu ciptaannya, boleh banget langsung ya di nomor telepon 082374414591 via WhatsApp, telepon ataupun SMS. Yuk langsung ya kita angkat telepon pertama kita. Halo Langki Saudi FM.
1: Halo, Langki Saudi FM, selamat siang.
0: Selamat siang kembali, Adit.
1: Apa kabar, Eci Daniel?
0: Wah, kabarnya baik. Adit, bagaimana kabarnya?
1: Sehat, udah makan siang.
0: Aduh, mantap. Apa tuh makanannya?
1: Menunya tadi panggil pade sama lauk mambu.
0: Oh, mantap ya. Bolehlah, Adit, disapa dulu sahabat Langki Saudi.
1: Sapa-sapa untuk Bang Musjaya, selamat siang. Dan Bu Uncunadi, untuk Kak Pipi, untuk Bang Roma, untuk Bang Rio Kibo, sapa-sapa siang. Untuknya Mas Ichan, kok tak pernah gabung-gabung ke Radio Langki Saudi FM dulu.
0: Mas Ichan. Terus?
1: Bang Niko Cengaga, itu... Pokoknya sapa deh seluruh pendengar Radio Langki Saudi FM dimanapun berada.
0: Dimanapun berada. Oke Adit, bolehlah pengen berekspresi apa Adit siang hari ini?
1: Ekspresinya lagu dangdut, Air Mata Cinta.
0: Pengen berkaraoke. Air Mata Cinta. Oke lah, boleh mau buat siapa lagu ini dipersembahkan?
1: Buat seluruh pendengar Radio Langki Saudi FM yang setia deh, okay. Untuk diberikan lagu ini gitu, termasuk untuk Bang Musjaya gitu.
0: Oke, okay. Spesial sekali kayaknya ya. Air Mata Cinta, Adit?
1: Iya, okay.
0: Ada nggak? Ada, tunggu sebentar ya.

0: Bapak Dit?
1: Nambah lagu darinya Evita Mala. Bukan tak mampu aja deh. Tak mampu. Tapi nada cowok ya.
0: Bukan tak mampu. Oke, Adit, lanjut ya.

0: Di belakang Adit ada Bang Mus Jaya, kayaknya juga pengen berkaraoke. Jadi kita boleh ya lanjut ke Bang Mus Jaya dulu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat Langkisau, masih dalam ekspresi pendengar. Buat yang pengen bergabung 0823-7441-4591. Halo, selamat siang.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat siang Cidani.
0: Selamat siang juga Bang Mus Jaya. Tadi disapa sama Adit tuh, lagunya dipersembahkan buat Bang Mus Jaya, kata Adit.
1: Iya, makanya Bang Mus Jaya lagi standby nih dengerin Radio Langkisau. Ternyata Adit yang masuk duluan.
0: Boleh lah Bang Mus Jaya, mau berekspresi apa hari ini?
1: Kayaknya seperti Adit nih Cidani, berkoki lah kita di siang hari ini.
0: Apa lagunya tuh?
1: Semoga didengarin oleh itu ayah Ferdi dulu. Lagunya lagu kenangan dulu lah Ci Daniel.
0: Lagu kenangan boleh, apa mau lagunya?
1: Yang darinya Pance, Demi Kau dan Si Buah Hati.
0: Demi Kau dan Si Buah Hati.
1: Semoga lagu ayah Ferdi dengarin di sehari.
0: Ini lagu kesukaan ayah soalnya nih ya.
1: Iya, kesukaan ayah ini. Semoga ayahnya dengarin siang.
0: Semoga ayah dengerin ya Yahya, di hari yang lagi gelap-gelap ini, sedari pagi hujan.
1: Ayah kemarin kalau nggak ada halangan dia mau ke studio, katanya mau berkeroken, kata di siang hari ini.
0: Oh gitu, tapi kayaknya hujan ya. Soalnya tadi di sini kita kan. Tapi ayah kan jauh. Soalnya ayah kan jauh dari Tarusan.
1: Ya tadi ayah kedengarannya gak bergabung kayak ada kedengaran tadi tuh.
0: Oh gitu. Ayah kalau misalnya apa, hati-hati di jalan ya ayah ya, kalau kesini ya. Oke deh, Demi Kau dan Si Buah Hati ya Bang Musi ayah ya. Boleh salam-salam dulu dah. Salam-salamnya silahkan.
1: Ya, salam-salamnya buat Adit yang ada di Padang. Udah ada kemajuan Adit sekarang, udah bagus karaoke-nya. Udah tuh kemajuan Adit lebih bagus lagi Adit. Dunia selalu itu ekspresi aja. Terus tiap minggu.
0: Iya,
1: jarang hadir. Hadir terus dia.
0: Hadir terus.
1: Semangat Adit tuh.
0: Iya benar.
1: Oke, kita mulai aja dulu.
0: Kita mulai lagu ya. Oke, sahabat Langkisau, bersama Bang Mus Jaya ya. Kita lanjutkan ekspresi pendengar kita di siang hari ini dengan lagu dari kenangan ya, lagu Kau dan Si Buah Hati. Spesial kata Bang Mus Jaya ini untuk ayah Ferdi. Yuk, sama-sama silakan berekspresi Bang Mus Jaya.

0: Halo Cirenil.
1: Iya, silakan. Dengar kan suaranya kan?
0: Belum. Ada
1: kedengaran. Dengarnya dari HP aja.
2: Dari HP.
1: Iya.
0: Lambat suaranya Cirenil.
1: Udah keras nih dari HP Bang Musjayani. Coba.
0: Aku ulang lagi ya Cirenil.
1: Ulang lagi ya. Jauh dulu dari radionya, dari handphone aja dengarnya ya.
0: Oke. Iya ya.

0: Mau ditambah lagu apa?
1: Ya, satu lagi itu Ciranil.
0: Apa itu?
1: Darinya lagu Selorok, Eksis.
0: Eksis, ya.
1: Mencari Alasan.
0: Mencari Alasan. Ini kayaknya lagu favorit nih ya.
1: Ya, kan yang apa lah yang menurut kita dulu. Kalau udah lagu yang lain nanti akan Bang Musjaya mainkan lagunya nanti.
0: Oke, siap. Ada lagu Mencari Alasan ya.
1: Iya, lagu pop juga ada hari ini, lagu dangdut ada juga nanti.
0: Oke, kita mainkan dulu lagu slow rock dari Malaysia, lagu Eksis Mencari Alasan ya. Dan bersama Bang Musjaya, sahabat Langkisau, lanjut ekspresikan Bang Musjaya.

0: Mas Yaya?
1: Wah ya, kita menunggu Ayah Ferdi dulu ya, Cina ini mana tahu Ayah Ferdi mau karaokean di siang hari ini, gabung di Radio Langkisau.
0: Oke, okay, siap. Kita tunggu ya, Ayah ya.
1: Ayah Ferdi belum gabung, nanti cuma tahu Adit atau Mujaya gabung lagi.
0: Oke. Okay.
1: Untuk berkaraoke.
0: Oke, siap. Sama-sama Bapak.
1: Cukup sekian, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini ya, di Ekspresi Pendengar tanggal 27 September. Gak kerasa sahabat Langkisau, kita sudah hampir habis di bulan 9 ya. Siapa yang menyangka? Gimana sahabat, apakah sahabat Langkisau gak nyangka? Eci pun juga tidak menyangka kalau kita sudah ternyata di tanggal 27 September, tanggal 27 bulan 9 di tahun 2026. Gak kerasa sebentar lagi, 3 bulan lagi kita sudah tahun baru 2027. Ya, waktu secepat sekali terasa berlalu sahabat Langkisau. Tapi gimana nih sahabat Langkisau sejauh ini, apakah tahun ini sahabat merasakan tahun ini, wih kayaknya tahun ini aku menjadi orang yang lebih baik, banyak perkembangan yang didapatkan, atau dapat banyak ilmu, atau dapat banyak teman, dapat banyak pengalaman baru di tahun ini, semoga ya. Tapi buat sahabat mungkin yang merasa, ah kok tahun ini aku rasanya gini-gini aja ya, kok gak ada perubahan yang signifikan ya. Yang penting niatnya kita mulai nih, kita melangkah perlahan tapi pasti nih. Masih ada waktu 3 bulan ke depan ya, untuk mencapai apa yang diharapkan di awal tahun kemarin. Jadi kayak lagu Bang Mus Jaya, jangan cari alasan untuk tidak maju nih sahabat Langkisau ya. Kita cari alasan supaya kita semakin maju, semakin terdepan ya. Tapi tentu saja harus diingat, kita berpacu bukan sama orang lain. Nah, berpacu dengan siapa? Berpacu dengan diri sendiri ya. Kalau kita berpacu sama orang lain, gak ada tuh yang namanya kita berpacu sama orang lain. Oh, orang udah begini hidupnya, udah begini hidupnya. Jangan dilihat orang lain, tapi kita berpacu pada diri kita sendiri. Kita lihat apa yang kita belum bisa, kita jadikan bisa. Apa yang belum kita selesaikan, cepat diselesaikan ya. Bolehlah menunggu siapapun yang ingin bergabung ya, yang ingin bergabung di 0823744514591, yang ingin berpantun boleh, ingin berpuisi boleh nih ya Ferdi, biasanya Eci tunggu puisinya nih ya. Atau Arif dan Piang Para yang minggu lalu ngasih Eci lagu original, mantap sekali lagunya ya, boleh di, ada lagu baru gak sih Arif ya? Lagu ciptaan terbarunya apa tuh, boleh kita cari judulnya. Kemarin kan nanya judul kan ya Arif, apa judulnya bagusnya, yuk kita cari lagi judulnya apa yang bagus lagu berikutnya buat Arif. Pastinya sahabat Langkisau, kalau di 91,2 Langkisau FM nih sahabat bisa mendengarkan kita siang hari ini bersama Eci Daniel di frekuensi 91,2 MHz, ataupun mendengarkan secara streaming melalui radio Langkisau FM pesisirselatankap.go.id. nah, di website kita gak cuma sahabat bisa mendengarkan yang namanya radio streaming ya, atau lagi kita siaran ini, tapi sahabat juga bisa membaca informasi terbaru dari wilayah pesisir selatan.

Oke, sahabat Langkisau, selagi menunggu sahabat yang pengen bergabung di 08237441451, Eci kasih dulu lah ekspresi dari Eci Daniel nih ya. Udah lama Eci gak berekspresi untuk sahabat Langkisau semuanya yang mendengarkan. Mohon maaf ya suaranya agak serak-serak basah karena lagi batuk begitu ya. Tapi semoga bisa menghibur sahabat di siang hari ini di ekspresi pendengar.

Nah, itu tadi ekspresi dari Eci Daniel buat sahabat Langkis Audi siang hari ini. Pastinya sahabat bisa bergabung di 0823-7441-4591. Eci hadirkan dululah lagu begitu ini ya, dari Padi dengan Begitu Indah.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.

cara paling baik supaya lo kagak jomblo. Lo mesti berubah, karena dunia tuh gak seperti daun kelor. Coba lo pikirin, banyakan majalah cewek daripada majalah cowok. Mereka tuh lebih banyak masukan.

0: Dan itu tadi lagu dari Psycho Ji Jomlo. Lagu ini dirilis tahu gak tahun berapa sahabat Lengkisau? Lagu ini dirilis 20 tahun lalu ya, di 2006. Tapi lagu ini masih relate ya sama masa kini di tahun 2026 ini ya, mana banyak orang yang jomblo. Dan tentunya ya buat cowok-cowok di luar sana, yuk ya belajar lagi supaya disukai sama cewek itu ya. Aduh, gak nyangka deh Ece, lagu ini udah 20 tahun aja umurnya. Siapa yang umurnya 20 tahun? Nah nih, berarti ini generasi lahirnya pas lagu Sekoji ini dirilis. Di 082374414591. Halo Adit, bagaimana kabarnya?
1: Halo Langit FM, selamat siang.
0: Selamat siang kembali. Ya. Adit mau lagu apa?
1: Di tahun ini tahun pilu bagi aku.
0: Kenapa tahun ini tahun pilu bagi Adit?
1: Karena kekurangan orang tua, nggak ada lagi.
0: Satu. Tapi kan harus semangat.
1: Jadi terasa pilih tanpa orang tua perempuan gitu.
0: Oh gitu. Yang penting Adit harus ikhlas dan perbanyak mendoakan orang tuanya Adit, mendoakan almarhumah mamanya Adit, ya.
1: Adit udah ikhlas nih, cuman masih terasa.
0: Iya, memang ya. Kalau dibilang kehilangan orang tua itu hal yang paling menyedihkan, memang ya semuanya sudah kehilangan orang tua, walaupun itu ayah, ibu atau dua-duanya, itu rasanya pasti sangat-sangat sedih sekali Adit. Tapi kita sebagai anak atau orang-orang yang ditinggalkan harus tetap semangat menjalani hidup gitu. Tidak, jangan larut dalam kesedihan. Semangat Adit.
1: Sama-sama. Iya. Okay.
0: Adit mau lagu ini apa?
1: Tahun ini tahun pilu lah bagiku. Bukan tahun menyenangkan, tapi tahun-tahun pilu.
0: Iya, gak apa-apa. Tahun pilunya harus dijalani, Adit. Semuanya ada proses kehidupan ya, Adit. Ya, semangat, Adit. Jangan pilunya, jangan di ini ya, Adit. Jangan dipilu-pilukan. Ngerti gak sih maksud Eci dipilu-pilukan? Itu jangan kayak disengaja boleh diingat, tapi itu sebagai ya kenangan kita aja. Jangan sampai kayak disedih-sedihin gitu, jangan ya. Itu yang gak baik, disedih-sedihin, dipilu-piluin gitu, itu yang gak boleh. Oke Adit?
1: Semangat.
0: Semangat, diingat itu pesan-pesan dari orang tuanya, yang diingat itu adalah kenangan-kenangan indah saat bersama orang tua. Itu yang perlu diingat ya. Oke Adit?
1: Iya.
0: Mantap, boleh.
1: Request boleh nyanyi lagi.
0: Boleh, ya? Adit mau nyanyi lagu apa?
1: Lagu apa yang bagus ya?
0: Lagu Bunda. Lagu apa?
1: Lagu
0: Muara Kasih Bunda. Ada. Muara Kasih Bunda ada, boleh. Muara Kasih Bunda. Mau diekspresikan buat siapa?
1: Ya, para bunda-bunda di sana yang lagi mendengarkan.
0: Buat para seluruh bunda pendengar setia Lengkisau FM ya.
1: Iya.
0: Oke Adit. Oke Adit, Eci hadirkan dulu dia lagunya ya, dari Muara Kasih Bunda. Untuk sahabat Lengkisau nih, spesial Adit lagu menyanyikan untuk sahabat Lengkisau, bunda-bunda, sahabat di luar sana. Semangat Adit, ini kita kasih Muara Kasih Bunda buat Adit ya. Selamat berekspresi.

Yes.

0: Terima kasih.
1: Ada lagi mau ditambah lagunya?
2: Itulah ini tahun pemilu kan bagiku asal lagu Muna. Bunda aku nyanyikan pasti teringat ibu.
1: Iya, yang penting doa selalu ya Adit untuk mamanya Adit almarhumah. Kita doakan ya sahabat Langkisau, semoga beliau diterima tempat terbaik di sisi Allah. Oke Adit, boleh Adit mau tambah lagu apa?
2: Cukup deh. Cukup. Nanti kalau nyanyi lagi terkenang mama gitu.
1: Oh gitu. Oke. Okay. Boleh Adit mau salam-salam, mau request lagu boleh.
2: Ya, salamnya buat Bang Musjaya ya. Yang di ada di Salido ya.
1: Iya, yang ada di Kincir Salido.
2: Buatnya Bang Kibo. Buatnya Adel.
1: Iya.
2: Bukan aja deh, semuanya boleh request aku enggak Ci Daniel?
1: Boleh, mau lagu apa?
2: Lagu apa deh? Dari miliknya Thomas Arya apa yang ada?
1: Thomas Arya. Tunggu sebentar ya. Thomas Arya. Thomas Arya ada lagunya yang Merayu, ada juga yang judulnya Bunda Bunga juga ada.
2: Merayu aja deh.
1: Merayu.
2: Kalau lagu Bunda nanti.
1: Oke, okay, Adit.
2: Boleh dua.
1: Apa?
2: Boleh dua.
1: Boleh.
2: Boleh apa? Dua. Satu lagi dari Arif, Emas Hantaran.
1: Emas Hantaran.
2: Yang dari Arif.
1: Hantaran, tunggu dicek dulu ya yang dari Arif ya.
2: Okay. Selamat tahun baru lah untuk sahabat Langkisau yang menghadapi tahun 2027 besok.
1: Oh iya, sebentar lagi ya Adit. Adit, sebentar lagi habis 2027 berarti Adit udah selesai sekolahnya ya?
2: Iya, buka pijat lagi di rumah kan.
1: Oke, boleh mungkin.
2: Tapi itu tadi Ci, belum sempat membahagiakan orang tua, udah pergi ya.
1: Kan orang tua Adit satu lagi masih ada kan ya?
2: Masih ada, papa lagi.
1: Jadi ya yang enggak ada mama kita kasih doa gitu terus. Nah, untuk yang masih ada papa kita bahagiakan lagi Adit ya. Gitu caranya. Oke. Adit. Oke, semangat selalu ya Adit ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Adit di Kota Padang. Waduh, kita doakan ya sahabat Adit supaya lancar sekolahnya, lancar ini wisudanya nanti, biar bisa membahagiakan orang tuanya. Nah ya, pasti Adit doa selalu buat mama, jangan lupa ya Adit. Nah, kita juga selalu nih mendoakan yang terbaik buat Adit. Dan pastinya sahabat Langkisau, di siang hari ini dalam ekspresi pendengar, sahabat bisa bergabung berekspresi ceritanya, kisah-kisahnya, puisi mungkin juga bisa di nomor 082374414591. Dan sahabat Langkisau, di siang hari ini Ece juga mau menginformasikan untuk cuaca di wilayah Sumatera Barat. Memang ya cuaca sejak semalam itu kalau di wilayah pesisir selatan terasa banget udaranya, bahkan sampai sore hari ini masih dingin ya sahabat Langkisau karena hujan sedari semalam. Tapi hujannya sih nggak langsung apa ya, berhenti hujan gitu. Dan ini gak cuma terjadi di pesisir selatan, tapi juga terjadi di seluruh wilayah Sumatera Barat. Nah, berdasarkan rilis BMKG, hujan berpotensi melanda Sumbar di siang hari dan puncaknya nanti di sore hari. Di siang hari ini, hujan dengan intensitas ringan akan mengguyur potensinya di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, 50 Kota, Padang Pariaman, Tanah Datar, Padang Panjang, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Padang, dan Pesisir Selatan. Di sore hari pun juga begitu, tapi memang di sore hari katanya hujannya lebih lebat, lebih deras, disertai petir dan angin kencang. Oke sahabat Langkisau, Eci hadirkan dulu deh telepon berikut ini ya. Kita angkat dulu telepon berikut. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore lagi Ci Daniel.
1: Selamat sore juga Bang Gus Jaya, bagaimana? Mau tambah lagu apa?
3: Iya, kayaknya kita mau lagu pop lagi ya, Cirani.
1: Lagu pop, boleh. Lagu apa?
3: Darinya ST12, Aku Masih Sayang.
1: Aku Masih Sayang, oke.
3: Iya.
1: Boleh, lagunya mau dipersembahkan buat siapa dulu?
3: Ya, kita mau spesialkan saja untuk pendengar setia Lancusau di sore hari ini, Cik Daniel. Semoga sahabat-sahabat kita mendengarkan di sore hari ini. Nah, ayah Ferdi udah gak punya?
1: Belum, kayaknya ayah di rumah standby kayaknya. Atau mungkin karena hujan ya. Kita kan gak tahu, di Painan mungkin kita gak hujan. Tapi siapa tahu di Tarusan mungkin hujannya lagi lebat, lagi deras gitu ya. Kita gak tahu juga.
3: Bisa jadi juga sih.
1: Oke lah Bang Mus Jaya, lagunya ST12 ya, Aku Masih Sayang. Ini lagu lama nih ya. Lagu awal-awal ST12 nih, mantap. Oke lah.
3: Lagu populernya itu sih kan ya.
1: Populer banget. Ini zaman-zaman Eci masih SMP. Wih, ketahuan tuanya ya. SMP nih lagunya. Baru-baru lulus SD, masuk-masuk SMP ini lagunya nih ya.
3: Okay. Ah, ya lagi
1: pemainan
3: itu.
1: Oke deh,
3: Bang. Dulu kan banyak pemain papan atas tuh. Sekarang kan udah sejak COVID lah dulu baru.
1: Tapi sekarang udah ganti-ganti namanya ya. Kayak ST12 sudah enggak ada lagi gitu ya. Yang lain-lain udah kayak ganti-ganti namanya. Tapi enggak apa-apalah, yang penting lagunya tetap menjadi kenangan buat kita semua ya.
3: ST12 tuh dulu Eci pernah konser tuh di Gor Pinciran Boga tuh, pernah konser itu.
1: Oh iya ya, wah nggak tahu Eci. Wow.
3: ST12 ada Nine Ball. Nah kalau Nine Ball dulu konsernya itu di dekat Gor Ilyas Yakub Painan dulu.
1: Oh,
3: Nine Ball.
1: Gitu. Kapan lagi ya ada yang mau bawa band-band ya di Kota Painan konser ya? Kita tunggulah ya.
3: Ya kalau konser itu dulu sponsornya Sunderland Sempurna itu ceritanya. Kalau sekarang rokok sekarang kan udah
1: kalau
3: susah,
1: sekarang banyaknya mencari, itu event-eventnya kan? Di ini event-event banyak di Kota Padang aja sekarang, nggak ada lagi ke daerah, itu jarang sekali. Kalau sekarang banyaknya kalau band-band itu bagus ya, kalau
3: untuk naik daun dia tuh bisa ada sponsornya kan.
1: Enggak, kalau sekarang itu karena memang ya, kalau wilayah apa Sumatera itu memang banyakkan itu karena apa namanya jarak itu yang membuat mereka tuh jadi kayak agak susah itu ya. Karena kan jaraknya jauh gitu. Indonesia ini besar sekali soalnya kan. Apalagi Sumatera ya. Oke lah Bang Mus Jaya, silakan berekspresi lagu dari ST12 ya, Aku Masih Sayang.

itu bisalah menghancurkan semua. Bukan begitu. Aku sungguh masih

Berharapan pun begitu padaku. Jadi hatimu kan ku korbankan semuanya.

0: Bang Musaya, mau ditambah lagu apa?
1: Kayaknya kita mau request aja lagi nih, kita nih.
0: Oke, request lagu apa itu?
1: Nah, ini lagunya dari apa lah? Oh, Zilvilia ada, bandnya.
0: Zilvilia.
1: Asiteru, Asiteru itu lah.
0: Asiteru yang mana? Asiteru 1 atau Asiteru 2? Dia ada dua lagunya tuh.
1: Asiteru 1 lah, ceritanya.
0: Oh, yang original. Oke, siap. Boleh salam-salamnya dulu lah.
1: Ya, salam-salamnya buat Ici Daniel yang ada di studio lagi sama FM. Semoga sehat selalu beserta keluarganya di siang hari ini.
0: Amin.
1: Terus buat Adit yang ada di Padang, telah bergabung lagi di lagi sama FM. Terus buat Ayah Ferdi, Ayah Safira, terus baginya buat Putra Bayang, Pak Zal, Pak Oga, Mama Puja, terus lagi buat untuk Nadi yang ada di Muara Painan. Terima lu, Mama Naila. Semoga seru ini bisa berekspresi di Radio Lengkis FM. Ditunggu Eci Daniel di siang ini menjelang sore ini. Terima kasih Eci Daniel.
0: Sama-sama Bang
1: Musaya. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, sahabat Langkisau masih di ekspresi pendengar ya di siang hari ini, di sore hari ini lebih tepatnya ya. Di pukul 14.47 menit waktu Langkisau FM. Nah, sahabat Langkisau seperti yang diinformasikan tadi, jangan lupa perhatikan ya kegiatan sahabat di sore hari ini di wilayah Sumatera Barat karena intensitas hujan bertambah dan meluas ke daerah lainnya di Sumatera Barat. Hujan lebat disertai petir akan diprediksi melanda wilayah Pasaman Barat, Pasaman Agam 50 Kota, Padang Pariaman, Tanah Datar, Solo, Solo Selatan. Sementara hujan ringan mengujur Payakumbuh, Bukit Tinggi, Kota Solo, Sijunjung, Sawalunto, Damasraya, Pesisir Selatan, dan Kepulauan Mentawai. Sementara di malam hari untuk wilayah kawasan Sumatera Barat, awan tebal akan menghiasi langit malam Sumbar dan hujan mulai mereda. Namun semakin larut hujan berkemungkinan akan kembali menyirami kita di tanah Sumatera Barat. Untuk wilayah Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Kepulauan Mentawai dilanda hujan lebat disertai petir, sementara hujan ringan kembali turun di sejumlah wilayah. Hanya Payakumbuh, Bukit Tinggi dan Panjang-Panjang yang akan dilanda kabut malam. Nah, untuk sahabat Langkisau, suhu terdingin di wilayah Sumatera Barat berada di kisaran suhu 18-24 derajat Celcius di wilayah Bukit Tinggi dan terhangat di 23-30 derajat Celcius di Kepulauan Mentawai. Dan pastinya tetap jaga kesehatan sahabat di musim hujan ini. Dan jangan lupa untuk pakai mantel kalau keluar rumah dengan menggunakan motor ya, memakai jaket, minum banyak air putih dan vitamin. Dan pastinya sahabat Langkisau, Eci Daniel hadirkan juga ya di dalam ekspresi pendengar ini lagu-lagu buat sahabat Langkisau. Dan menutup perjumpaan dengan lagu dari yang direkam sama Adit dan juga Bang Musjaya dengan lagu dari Zivilia dan Thomas Arya. Kita hadirkan dulu ya sahabat lagu yang sudah direkam ini dan Eci akan kembali nanti dalam program Citra Keluarga di pukul 3 sore. Sahabat Langkisau, terima kasih buat yang sudah bergabung berekspresi bersama Eci di siang hari ini. Pastinya kita ketemu lagi dalam ekspresi pendengar minggu depan. Ada lagu dari Thomas Arya Merayu menutup perjumpaan kita dan Zivilia Aisyiteru.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Masih bersuarakan Eci Daniel di 27 September 2026. Dan pastinya sahabat Langkisau, di hari Minggu sore ini tadi kita buka citra keluarga dengan lagu dari Shillong on Seven, Sederhana. Lagu ini baru dirilis di 2026.

Dan lagu sederhana ini ya, sudah sekian lama Sheila on 7 gak rilis lagu baru, akhirnya dirilis dengan lagu sederhana ya, membawa kembali band-band 90-2000an balik lagi nih rilis-rilis lagu baru. Tenang aja sahabat Langkisau ya, di sore hari ini dalam Citra Keluarga Eci gak cuma sekadar nyajiin lagu-lagu, tapi juga akan menghadirkan informasi terbaru dari berbagai bidang, pokoknya bermanfaat buat kita dan keluarga di rumah.

Dan pastinya sahabat Langkisau, kita juga turut berduka cita ya, salah satu tokoh seni Indonesia dan anak dari Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Guru Soekarno Putra meninggal dunia Sabtu kemarin. Nah ya, di mana dikebumikan di samping makam ibunya Fatmawati Soekarno. Di dan ya kita kehilangan salah satu lagi seni sastrawan, seniman ya Indonesia.

0: Nah, kenapa sih bahas dari profil Guru Soekarno Putra di sore hari ini dalam Citra Keluarga? Karena banyak sekali karya-karyanya yang menjadi karya-karya ikonik, seperti lagu Kala Sang Surya Tenggelam, yang mana ini dinyanyikan pertama kali oleh Chrisye dan di remake kembali oleh Nadine Amizah. Selanjutnya lagu Kala Cita Menggoda ya, juga dipopulerkan oleh Chrisye. Ada lagu Zamrud Katulistiwa ya, dan juga Gita Cinta dari SMA. Dan lagu-lagu ini menjadi kenangan kita buat beliau. Tapi sebelum kita lanjut lagi sahabat, kita dengarkan dulu azan asar untuk wilayah Kota Painan dan sekitarnya.
1: Untuk wilayah Painan dan sekitarnya,

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2/103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2/103.143.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Aduh, Yom, berdua sakit nih, Yom.
3: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
2: Kartu BPJS gua kan hilang.
3: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone udah bisa.
2: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi gak bisa dipakai.
3: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
4: Loh, kok bingung?
3: Pak Dirut,
4: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
2: Oh, gampang juga ya, Om ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
4: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
2: Cakep!
4: Pulangnya naik Kopaja.
2: Cakep!
4: Berobat pakai BPJS 3.

0: Tak usah bingung, sekarang cukup pakai KTP saja.
1: Cakep!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
3: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Sahabat Langkisau, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan azan waktu sholat asar untuk wilayah Kota Painan dan sekitarnya ya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar, sahabat Langkisau. Tadi Eci membahas seputar Guru Soekarno Putra dan karya-karya legendarisnya. Di mana lagu-lagunya Eyang Guruh ini ya, sahabat Langkisau ya, memang lagu-lagu yang lagu lama, tapi bahkan masih dikenal sampai saat ini. Seperti Ci bilang tadi, kayak lagunya Kala Cinta Menggoda, Kala Sang Surya Tenggelam, Zamrud Katulistiwa, Gita Cinta dari SMA, Galih dan Ratna, Kembalikan Baliku gitu ya, beberapa lagu-lagu ciptaan dari Guru Soekarno Putra. Yang mana ini lagu-lagu lawas yang ternyata mempunyai peran yang baik buat parentingnya anak-anak ya. Karena sahabat Langkisau, waktu zaman kecil dulu, lagu apa yang sering dimainkan sama orang tua di rumah gitu ya, atau lagu-lagu apa yang sering diputar sama orang tua di rumah yang menjadi memori banget nih buat sahabat Langkisau. Biasanya gitu ya, kalau Sabtu Minggu atau hari Minggu pagi lah gitu, orang tua kita pasti tuh udah ngidupin musik-musik lawas atau siaran-siaran favoritnya buat kita dengerin saat berkegiatan di rumah ya. Sering banget kalau misalnya papa udah ngidupin lagu ini tandanya waktu beres nih ya, mau beres-beres bersihin kaca jendela rumah lah, mau buka inilah buka itu ya. Ada gak sih sahabat memori-memori itu? Nah, Eci Daniel tuh merasakan sekali gitu ya, kalau Sabtu Minggu terus udah terdengar nih ya, biasanya Sabtu Minggu kan pinginnya leye-leye gitu ya, santai, tidurnya agak siang kalau anak-anak zaman dulu ya, sampai sekarang sih ya. Tapi kalau udah, wah nih kalau di rumah nih orang tua nih, papa mama udah muterin lagu-lagu tertentu, nih tandanya mereka adalah saat mereka untuk beraksi, lagi beres-beres rumah atau mengerjakan sesuatu. Nah ya, dan ternyata lagu, penggunaan lagu-lagu lawas ini dalam konteks parenting punya peran yang besar dan baik sekali. Ternyata kalau kita ngidupin ya, atau nyalain, muterin lagu-lagu lawas buat anak-anak kita saat mereka tumbuh kembang, ini merupakan sarana stimulasi tumbuh kembang dan media refleksi emosional bagi anak, dan sebagai media refleksi emosional bagi orang tua. Dan ini menjadi salah satu hal yang baik banget buat sahabat yang membesarkan anak-anaknya dengan lagu-lagu lama. Nah, ternyata kenapa sih orang tua kita sering ngidupin lagu-lagu lawas saat mereka muda dulu, saat kita besar gitu ya, saat kita dibesarkan bareng mereka? Karena ternyata kaitannya itu dengan dunia parenting sangatlah banyak. Nah, ahli parenting sering banget menyebut lagu anak zaman dahulu atau lagu-lagu lawas itu sebagai lagu-lagu gold school. Karena kenapa? Liriknya zaman lagu-lagu lama itu temanya itu dari dewasa, lagu tema anak, lagu anak-anak. Rata-rata liriknya itu bersih ya, kaya sama pesan moral dan membantu perkembangan motorik dan kognitif si anak. Lagu-lagu lawas gak harus lagu-lagu orang dewasa ya, lagu anak-anak pun lagu-lagu lawas, kayak lagu Satu-Satu Aku Sang Ibu, karya Ibu Kasur. Nah, ini kan mengajarkan konsep dasar berhitung, sekaligus nanamin rasa cinta dan kedekatan emosional dalam struktur keluarga sejak dini. Ngajarin anak kita lagu Balonku Ada 5, ternyata sahabat Langkisau bermanfaat banget mengenalkan anak dengan warna dan perhitungan matematika sederhana.

Selain itu, lagu Balonku Ada 5 melatih kecerdasan emosional anak dalam menghadapi kehilangan saat balonnya meletus dor ya, dan menerima keadaan kalau balonnya tinggal 4. Selain itu ada lagu Pergi Belajar atau Oh Ibu dan Ayah. Oh Ibu dan Ayah, selamat pagi. Ingat gak sih lagu ini, sahabat Langkisau? Ternyata lagu ini mengajarkan nilai sopan santun, rasa menghormati kepada orang tua sebelum berangkat menuntut ilmu serta kedisiplinan. Nah, banyak sekali ya kita lihat anak-anak sekarang yang kalau pergi sekolah itu mereka bahkan gak salim sama orang tuanya, atau gak ngomong lah gitu, "Ma, Pa, aku berangkat sekolah dulu ya." Enggak, mereka ya udah cus aja gitu ya. Karena mungkin kurang pengajaran dari orang tuanya, karena orang tuanya enggak mencontohkan atau kadang enggak dibiasakan di rumah. Nah, kalau sahabat pingin membiasakan, coba dengan lagu-lagu sederhana ini. Selain lagu-lagu lawas anak-anak, ternyata lagu pop lawas orang tua juga menjadi refleksi kasih sayang orang tua dalam dunia parenting nih.

Buat orang tua, mendengarkan atau menyanyikan lagu-lagu saat mereka muda itu berfungsi sebagai pengingat amanah, bentuk doa atau cara mengungkapkan emosi yang sulit diungkapkan langsung sama anak. Contohnya lagu dari Betaria Sonata, Timang-timang anakku sayang. Lagu ini kan lagu pop lawas ya, tapi ternyata punya makna menunjukkan kelembutan kasih sayang seorang ibu yang mendoakan agar anaknya jadi sosok yang berguna dan berbakti. Stevie Wonder pun ya merilis lagu Isn't She Lovely yang dimana ini didedikasikan buat kelahiran anaknya. Dimana lagu klasik ini ya yang dirilis tahun 76 menggambarkan rasa syukur luar biasa seorang ayah atas kehadiran buah hati. Dan ternyata sahabat Langkisau ya, kita dengan muterin lagu lawas buat anak-anak kita, kita itu mengintegrasikan musik lawas dalam dunia parenting atau dunia asuh mengasuh. Karena ya stimulasi bahasa dan motorik anak dengan lagu-lagu lama, melodi-melodi sederhana dan pelafalan lirik yang jelas itu mempermudah anak dalam melatih koordinasi fisik, terus berlatih dalam berkata-kata, berucap ya, dan pastinya melatih koordinasi motorik mereka kayak bertepuk tangan atau menari mengikuti irama dan ritme dari lagu. Dan tentunya ya di zaman sekarang dengan bahasa yang berbagai macam ya, memutarkan kembali lagu-lagu anak dengan lirik-lirik yang bersih. Maksud lirik bersih itu clean di sini itu liriknya itu memang mudah dimengerti ya, easy, ringan. Nah, ini juga menjadi salah satu cara kita orang dewasa atau orang tua menghindari paparan konten dewasa buat anak-anak di dunia modern ini. Dan memutarkan kembali lagu-lagu lawas atau lagu-lagu lama ternyata bisa menjaga anak-anak supaya tetap mengkonsumsi hiburan yang sesuai dengan usia perkembangannya. Dan tentunya ya mendengarkan musik lawas buat orang tuanya ternyata ini baik banget buat kesehatan mental si orang tua dalam dunia perasuhan ini. Karena mendengarkan musik yang berfokus pada hubungan kedua orang tua dan anak dapat memberikan efek katarsis atau pelepasan emosi dan mengurangi kelelahan dari pengasuhan atau parenting burnout. Pasti deh ya saat misalnya kita dulu ngajarin anak-anak kita lagu-lagu lawas, lagu-lagu lama, terus saat kita nyanyikan si anak nyahut, terjadilah ikatan, bonding gitu ya. Dan rasanya itu ya katarsis tadi, efek pelepasan emosi yang pastinya bikin kita punya memori baru lagi bersama anak kita dan keluarga di rumah.

Jadi kan sekarang banyak nih ya lagu-lagu anak-anak yang dinyanyikan, kayak lebih banyak sih sekarang lagu-lagunya ala-ala Cocomelon begitu ya, atau Baby Shark gitu ya sahabat lagi saw. Mungkin kita bisa kembali lagi nih ke lagu-lagu anak-anak lawas, di mana kita bisa menghadirkan anak-anak dengan kemampuan berliterasi yang lebih baik, punya anak-anak dengan penanaman kata-kata yang lebih bersih ya, lebih clean, dan pastinya memajukan lagi bagaimana kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar buat anak-anak kita ke depannya. Karena emang ya anak-anak sekarang mereka kalau dikasih misalnya kita ngomong satu kata-kata tertentu deh, ini kata-kata lama atau kata-kata mungkin yang gak lazim zaman sekarang diucapkan, mereka akan nanya gitu ya, itu artinya apa sih gitu ya, apa sih itu, aku gak tahu gitu artinya. Jadi yuk kita kembalikan lagi bagaimana kita berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik, dan pastinya ya membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbahasa yang baik juga. Tapi tentu aja ya, lagu itu akan selalu hadir setiap waktu. Banyak lagu-lagu baru juga ya, banyak musik-musik baru juga. Tapi bagaimana kita orang tua mengkurasi lagu-lagu yang bisa didengarkan sama anak-anak kita sesuai dengan umurnya, sesuai dengan zamannya. Dan pastinya sahabat Langkisau ya, jangan banyak anak sekarang yang bisa menyanyikan lagu-lagu dewasa tapi mereka gak tahu artinya sama sekali ya. Mereka hanya menyanyikan, ikut menyanyikan, tapi mereka gak tahu artinya, mereka gak tahu makna dari lagunya. Dan ini yang bikin kita miris, sedih gitu kan ya. Yuk kita kembalikan lagi anak-anak kita mendengar lagu-lagu lawas. Kita ajak lagi mereka mengenal lagu-lagu yang bersih, yang clean, sesuai dengan umurnya. Dan sahabat Langkisau, nah, gak cuman bandnya yang lama atau penyanyi yang lama, tapi lagu-lagunya bisa jadi yang baru. Ada beberapa band lama yang bakal kembali Eci putarkan lagunya ya, seperti lagu dari Element dan The Massive yang mereka baru rilis baru lagu di dua. Kenapa kebalik-balik sih? Yang baru rilis lagu baru di tahun 2026 ini dengan sound Element dan The Massive yang hits di 2000-an awal. Nah, sekian sahabat lagi saya, kita dengarkan bersama. Ada Element, Asa yang Sirna.

Dan sahabat Langkisa, itu tadi informasi yang bisa Cis Daniel sajikan ya, ditemani lagu-lagu dari The Massive, ada Till We're Old, sampai kita tua nanti. Dan pastinya sahabat Langkisa, semoga informasi seputar parenting ya dengan lagu-lagu lawas yang Cis sajikan tadi bisa menjadi inspirasi buat sahabat Langkisa di rumah untuk memutarkan kembali lagu-lagu lawas buat anak-anaknya supaya perkembangan mereka juga baik, ditambah dengan lagu-lagu lawas yang memang liriknya masih bermakna dengan jelas, lirik-liriknya itu clean ya, bersih maksudnya kata-katanya gitu. Dan pastinya menambah manfaat dengan apa? Jadi ada satu koneksi lagi nih antara anak dan orang tuanya dengan sama-sama mendengarkan kembali lagu-lagu lawas. Dan sahabat Langkisau, sampai di sini dulu ya Ci Daniel temani dalam Citra Keluarga. Tentunya masih Eci hadirkan program lainnya, dan kita dengarkan ya penutup lagu dengan, kalau tadi band-band lama punya lagu baru, kalau ini ya penyanyi-penyanyi baru dengan suara-suara baru dari musisi tanah air Indonesia. Salah satunya ada Nona ya, yang baru rilis album terbaru mereka ya di kancah internasional dan menjadi salah satu kebanggaan buat musik Indonesia di kancah global. Dan dengan lagu dari Nona ini, Eci tutup Citra Keluarga. Dan nanti kembali di jam 4 sore dalam program lainnya. Nona Stars.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Selamat sore sahabat Langkisau di edisi 27 September 2026. Bersama Eci Daniel kembali menghadirkan kuliner Pesisir. Bersama Eci kali ini sahabat Langkisau kita akan menyelami rasa, cerita dan sejarah di balik kuliner khas Pesisir Selatan. Selamat sore untuk sahabat yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 MHz dan tentu saja yang selalu setia mendengarkan secara streaming melalui aplikasi Radio Box Online channel LPP Langkisau FM atau melalui website kami di radiolangkisaufm.pesisirselatankap.go.id. Hari ini sahabat Langkisau kita akan mengupas tuntas satu ikon kuliner yang menjadi saksi sejarah masyarakat Pesisir Selatan. Sate Lokan bukan sekedar sate biasa, ini adalah perjalanan rasa yang membawa kita kembali ke tradisi bahari, ke muara sungai dan ke meja makan nenek moyang kita. Dan hingga pukul 5 sore nanti, Eci Daniel akan menghadirkan kisah dari proses pembuatan, keunikan bumbu, hingga filosofi di balik setiap tusuk sate lokan. Jadi pastikan sahabat Langkisau tetap mendengarkan kami di frekuensi 91,2 ataupun streaming melalui Radio Box Online channel LPP Langkisau FM dan website radiolangkisaufm.pesisirselatankap.go.id. Dan mari kita mulai sahabat kuliner Pesisir kali ini dengan tema rendang. Salah, bukan rendang, sate lokan.

Sahabat Lengkisau, sate lokan merupakan hidangan khas dari wilayah pesisir selatan Sumatera Barat. Bukan hanya rasanya yang lezat, tapi ternyata kuliner yang satu ini syarat akan makna dan arti. Setiap tusuk seolah membuka lembaran sejarah dan menceritakan kisah perjuangan dan tradisi bahari masyarakat setempat. Sahabat Lengkisau, lokan sendiri adalah sejenis kerang air tawar. Tapi tidak sama ya dengan kerang-kerang yang biasa dipakai sebagai bahan utama untuk makanan-makanan seafood kekinian.

Banyak orang yang bilang kalau lokan itu sebenarnya kerang hijau. Namun sahabat Langkisau, ternyata kerang dan lokan itu tidak sama. Nah, di mana memang ya sahabat Langkisau, jika kerang hijau itu biasanya bentuknya lebih memanjang dan tentunya kerangnya berwarna hijau. Kalau lokan bentuknya itu seperti kerang pada umumnya ya, berbentuk bulat dengan warnanya yang hijau kecoklatan. Jadi ini dua jenis kerang yang berbeda sebenarnya. Namun tentu saja jika sahabat tidak bisa menemukan lokan di perantauan, bisa menggunakan kerang hijau sebagai pengganti makan atau pengganti dari lokan saat membuat sate atau rendang lokan ya. Tapi kalau di perantauan. Dan memang ya sejak zaman dahulu menjadi sumber utama pangan masyarakat pesisir. Karena lokan ini ketersediaannya melimpah di wilayah muara sungai dan pantai yang menjadikan olahan lokan, salah satunya sate, menjadi menu andalan turun-temurun masyarakatnya.

di mana sate lokan menjadi simbol kedekatan masyarakat pesisir dengan laut dan sungai, serta bagaimana keahlian masyarakatnya dalam memanfaatkan hasil alam. Dan bukan cuma soal kenyang, tapi menjadi soal identitas masyarakat pesisir, khasnya pesisir selatan Sumatera Barat.

Tapi tentu saja ya, sate lokan tidak hanya bisa kita temukan di wilayah pesisir selatan. Hampir umum di wilayah pesisir Sumatera Barat seperti di wilayah Pasaman, Kota Padang, Kota Pariaman, dan tentu saja pesisir selatan, sate lokan cukup mudah ditemukan. Namun yang membuat spesial yaitu proses dan bumbu yang khas sekali.

Nah, kita baru saja mengenal apa sih sate lokan dan mengapa ia begitu istimewa. Selanjutnya sahabat Langkisar akan Eci ajak masuk ke dapur tentang bagaimana sih cara mengolah sate dari kerang mentah hingga disajikan dengan kuah kental hangat yang menggugah selera kita. Tetap bersama Eci Daniel ya di 91,2 Langkisar FM dalam kuliner Pasisia. Kali ini kita dengarkan dulu tembang Minang berikut.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center bersama Eci Daniel dalam Kuliner Pasisir. Sahabat, kita membahas tentang kuliner ikonik dari wilayah pesisir selatan, yaitu Sate Lokan. Nah, sahabat Pasisir, populer sahabat Langkisa FM, ya, popularitas Sate Lokan di pesisir selatan maksudnya tidak lepas dari proses pengolahan yang unik dan membutuhkan ketelitian. Nah, tentunya ada langkah-langkah nih yang mesti diikuti saat kita mau memasak atau mencoba membuat sate lokan. Yang pertama, lokan harus direbus bersama campuran bumbu halus. Bumbu ini terdiri dari cabai, bawang putih, bawang merah, ketumbar, merica, jintan, jahe, kunyit, serai, dan lengkuas. Di mana semua rempah ini memberikan aroma yang khas, kuat, dan gurih pedas yang mendalam. Biasanya setelah matang, daging kerang atau daging lokan akan berubah warna dari pucat, ya, kuning pucat menjadi oranye kemerahan. Lalu tentunya namanya sate, jadi harus ditusuk dengan kayu pada umumnya, ya, dan dibakar di atas bara api hingga kecoklatan dan mengeluarkan aroma yang sedap. Di mana proses pembakaran ini penting karena memang walaupun sudah matang tapi memberikan sentuhan smoky, ya, rasa-rasa smoky pada sate lokan yang begitu memikat. Dan keunikan inilah yang membuat sate lokan begitu legendaris diburu para penikmat kuliner. Hingga kini sate lokan tetap menjadi salah satu ikon kuliner pesisir selatan yang tidak pernah kehilangan pesonanya. Nah, sahabat Langkisau, kita tahu ya bahwa sate lokan diolah dengan ketelitian. Tapi apa sih membuat sate lokan ini benar-benar berbeda dari sate-sate lainnya? Jawabannya ada di kuah siramannya. Di mana bagian yang paling ditunggu dari sate lokan gak hanya lokannya, tapi tentunya kuah satenya sendiri yang terbuat dari bumbu bekas rebusan kerang yang dicampur tepung beras dan berbagai rempah tambahan untuk membuat sate khas Minangkabau atau kuah sate khas Minangkabau. Nah, bumbu yang dipakai biasanya cabai merah, bawang, ketumbar, merica, jintan, jahe, kunyit, serai, dan lengkuas yang dikentalkan dengan tepung. Nah, bumbu-bumbu ini biasanya di blender atau digiling hingga sangat-sangat halus, ya, dicampurkan dengan tepung menghasilkan kuah kaldu kental berbumbu rempah. Nah, ditambahkanlah itu sisa rebusan si kerang yang punya rasa yang umami dan menjadi salah satu sate atau kuah sate tipikal, ya, khas Minangkabau, khususnya untuk dipakai dan disajikan saat makan sate lokan. Setelah dibakar, sate biasanya diletakkan dalam piring beralas daun pisang. Seporsi lengkap sate lokan biasanya disajikan dengan potongan ketupe, ya. Kalau orang Minang makan sate itu bukan dengan lontong gitu, ya, tapi dengan ketupat alias ketupe, ya. Lengkap dengan taburan bawang goreng, enak sekali. Ditambah keripik ubi, mantap. Atau dengan kerupuk Paranci, ya. Nah, ini juga khas sekali nih, Minang sekali. Dan aroma rempah yang kuat berpadu rasa citra, rasa gurih, pedas, legit, umami, ya, semakin nikmat dengan potongan ketupat. Pilihan tepat untuk mengisi perut saat bersantap pagi, siang, maupun malam. Karena bagi orang Minang, ya, makan sate itu menjadi makanan yang bisa dikonsumsi kapanpun, ya, mau saat itu sarapan makan sate, mau saat itu makan siang makan sate, ataupun saat jalan-jalan sore, bahkan malam hari. Sate itu gak ada waktu tertentu makannya. Kalau orang Minang makan sate itu, ya, bisa kapanpun. Nah, apalagi kalau di wilayah Kota Painan, ya, makan sate kuahnya mengepul panas, tambah ketupat.
tempat, ditambah keripik, makannya di tepi pantai lagi. Dengan deber ombak dan angin semeriwing, nikmat banget sahabat Langkisau. Jadi kalau sahabat Langkisau ingin berjalan-jalan ke wilayah pesisir selatan, salah satu activity atau kegiatan yang harus dilakukan ya, makan sate lokan di pinggir pantai. Dari kenikmatan kuah yang kental, rempah yang kuat, ketupat dan lokan yang legit ya, ditambah bawang goreng berpadu sempurna. Tapi semua itu ada cerita yang lebih dalam terkait tentang masyarakat pesisir, tentang laut dan tentang sejarahnya. Di mana sahabat Langkisau, melalui sate lokan kita bisa merasakan kekayaan budaya, sejarah maritim masyarakat pesisir selatan. Menyantap sate lokan bukan hanya menikmati hidangan lezat, tapi juga jadi perjalanan rasa yang membawa kita kembali ke masa lalu, menghargai tradisi yang telah dijaga dan dilestarikan para pendahulu. Letak geografis Sumatera Barat yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia menjadikan wilayah pesisir selatan menjadi garis pantai panjang yang kaya dengan potensi lautnya. Dan tentunya kaya dengan hasil laut, sajian kuliner Minangkabau berbahan dasar seafood belum banyak dikenal secara luas. Yang mana menarik dan mengingat sudah lamanya Minangkabau dikenal dengan tradisi kuliner yang kaya akan rasa, cita rasa yang menggugah selera. Kalau mungkin kita di tanah perantauan di luar pulau Sumatera ya, nyari sate Padang itu mudah. Tapi nyari sate lokan, tidak semudah itu kawan ya. Dan tentunya sate lokan hadir sebagai representasi dari kekayaan laut, kearifan lokal dan ketahanan pangan masyarakat pesisir yang mengubah hasil alam menjadi kuliner legendaris.

sejarah dan filosofi yang dalam. Selanjutnya tentunya bagaimana sate lokan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, dari warung kecil hingga acara keluarga. Sahabat Langkisau, sate lokan bukan hanya ada di restoran-restoran atau acara besar, tapi memang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di warung-warung kecil tepi pantai, pasar tradisional hingga meja makan keluarga saat berkumpul. Cocok menjadi kuliner yang menemani waktu bersama keluarga dan sahabat.

Di mana tentu saja ya, bagi masyarakat pesisir, sate lokan adalah simbol ketahanan pangan. Di masa lalu, ketika hasil tangkapan ikan belum melimpah, lokan jadi alternatif protein yang mudah didapat dan diolah. Kini tentunya sate lokan harus dilestarikan. Bukan hanya sebagai kuliner, tapi juga jadi warisan budaya. Setiap generasi diajak untuk mengenal, menyantap, dan bangga dengan identitas kuliner pesisir mereka. Sahabat Langkisau, kita sudah menyelami rasa, sejarah, dan kehidupan di balik sate lokan pada kuliner pesisir kali ini. Tentunya Ci Daniel senang sekali bisa menyajikan tema dari sate lokan dalam kuliner pesisir di hari Minggu 27 September 2026. Dan tentu saja ya sahabat Langkisau, Eci harus menutup perjumpaan kita dalam kuliner pasisia kali ini. Melalui sate lokan, kita dapat merasakan kekayaan budaya, sejarah masyarakat maritim Painan dan pesisir selatan. Menyantap sate lokan bukan cuma soal keindahan, menikmati hidangan lezat, tapi juga jadi perjalanan yang membawa kita kembali ke masa lalu, menghargai tradisi yang dijaga dan dilestarikan para pendahulu. Sahabat Langkisau, mari kita lestarikan kuliner khas pesisir selatan, mengunjungi warung-warung lokal, dukung pelaku usaha kecil, dan ceritakan kisah-kisah terkait kuliner-kuliner khas, ya, kuliner-kuliner tradisi kita kepada generasi berikutnya. Dan pastinya terima kasih telah mendengarkan Eci Daniel dalam Kuliner Pasisia di hari Minggu ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Dan sahabat Langkisau, tentunya masih akan ada program-program lain yang akan kami sajikan di Ruang Dengar Sahabat hingga pukul 10 malam nanti. Eci Daniel pamit undur suara dari Ruang Dengar Sahabat Langkisau semua. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitasnya di Minggu sore ini. Dan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: percaya. Lucky FM.
1: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
2: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
3: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia, musuh bebuyutan kita.
2: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
3: Siap laksanakan.
4: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
5: Kalau tidak... Kenapa, Dok?
4: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
6: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
7: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
8: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
9: Apa yang mereka bicarakan?
10: Mereka akan membersihkan rumah ini!
9: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
1: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini. Doni, tolong karungnya.
7: Siap, Komandan.
11: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
2: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu.
1: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.

sopua nanya mela, artinya malam ini kita enjoy enjoy, kata anak Betawi, demam malam.

0: Hello, Sahabat Langkisau. I'm Diego from Chile. Stay tuned in 91.2 Langkisau FM.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Echa.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
13: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Aye sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai aye galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain barasiah, aye PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aye pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi.

0: a'ilahum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

Jadi kalau kita minta, kata Allah, sifat doa itu ketika diminta akan selalu dijawab. Gak ada doa yang tidak dikabulkan, Pak. Tidak ada. Kalau gak sekarang, besok. Kalau gak besok, gak bisa sekarang kita menerima di alam kubur. Kalau gak dapat di akhirat, pasti dikasih. Jadi tidak ada doa yang tertolak, semua dikabulkan. Cuma yang jadi masalah, ketika Allah akan berikan, manusianya menutup pintu doa itu untuk datang. Semakin banyak maksiat dikerjakan, maka nutup seperti ini. Kalau sudah tertutup seperti ini, jangankan handphone, maaf, spidol pun gak bisa masuk. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka aku katakan kepada kaumku, ya, supaya mereka beristighfar kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun segala dosa. Perhatikan, umatnya Nabi Nuh saat itu diajak untuk mendekat kepada Allah, beribadah. Ngajaknya bukan sekali dua kali, Pak, 950 tahun. 950 tahun. Yang beriman

0: cuma segelintir orang. Tapi yang bermasalah pada kolbunya itu luar biasa banyaknya. Bukan masalah fisik. Sehat-sehat zaman Nabi Nuh itu. Tapi karena hatinya bermasalah, ah Nuh kamu seperti orang gila, kalau enggak selesai kami lempari. Azab bisa datang, jangan begitu. Sekalian aja turunin azabnya sekarang. Jadi banyak hal yang bukan cuma ngajak berdebat, tentang azab, Pak. Ketika penyakitnya ada dalam jiwanya disadari oleh Nabi Nuh, maka apa yang pertama kali disampaikan oleh beliau? Lihat kalimatnya, ini rumus cepatnya. Rumus cepatnya. Sekarang perhatikan sebentar ya, sebelum saya masukkan betul obatnya. Lihat gini. Tadi kalau penyakit jiwa, kolbu berdosa tidak? Dosa ya. Sekarang perhatikan. Perhatikan sebentar. Oh maaf, ini apa? Bukan, ini gelas Pak ya. Isinya air. Sekarang lihat. Saya lagi, ini apa? Gelas ya. Terbuka atau tertutup? Terbuka sekarang. Kalau gelasnya terbuka, bisa saya masukkan spidol? Bisa, baik. Bisa saya masukkan handphone? Tidak, nggak cukup tuh ya. Baik, pelan-pelan. Baik. Tuh, fokus ya. Baik, sekarang perhatikan. Jadi benda-benda itu bisa masuk sesuai dengan ukurannya. Nah, perhatikan ya. Saat kita memohon kepada Allah, itu sumber-sumber kebaikan kita terbuka. Janji Allah, Anda mau minta apapun, itu seketika akan diberikan. Akan diberikan. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186 posisi paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku punya persoalan kemudian ingin mencari aku, ini sudah fitrah manusia. Kalau sedang punya masalah pasti menyebut nama Allah tuh. Nyari gitu ya. Fa inni qarib, Muhammad katakan pada orang mencari aku ini yang bertanya kepadamu, aku dekat, gak usah dicari, memberi harapan. Secara psikologis itu menenangkan. Anda bertanya, Ustaz Adi mana ya? Belum datang. Aduh, gak ada kabar nih. Dengan yang kedua dikatakan, tenang. Beliau sudah dekat katanya. Mana yang paling menenangkan? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Fa'inni qarib. Poinnya, ujibu da'wata da'i idza da'an. Saya akan selalu jawab doa hambaku sepanjang dia berdoa. Bentuknya progresif. Ya. Bahkan kalau dalam bahasa Inggris tiga itu. Present, continuous, future. Jadi kalau kita minta, kata Allah, sifat doa itu ketika diminta akan selalu dijawab. Gak ada doa yang tidak dikabulkan, Pak. Tidak ada. Kalau gak sekarang, besok. Kalau gak besok, gak bisa sekarang kita menerima di alam kubur. Kalau gak dapat di akhirat, pasti dikasih. Jadi tidak ada doa yang tertolak, semua dikabulkan. Cuma yang jadi masalah, ketika Allah akan berikan, manusianya menutup pintu doa itu untuk datang. Ditutup dengan apa? Maksiat. Ketika seseorang berbuat maksiat, kata Nabi, hadir naktah sauda dalam jiwanya. Nutup, nutup, nutup. Semakin banyak maksiat dikerjakan, maka nutup seperti ini. Kalau sudah tertutup seperti ini, jangankan handphone. Maaf, spidol pun gak bisa masuk. Yang paling berbahaya, jangankan doa. Mohon izin ya. Maaf, ajakan kebaikan pun gak bisa nyambung. Ya, karena kebanyakan bermaksiat. Bahkan yang paling bahaya makan yang haram. Haram itu seketika tuh, kalau sudah masuk ke perut ngalir dengan darah, Pak. Masuk ke tangan, masuk ke telinga, masuk ke mata. Kalau sudah masuk telinga, itu panggilan kebaikan gak bisa nyambung tuh. Susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak tembus. Wa fi adhanihim waqra. Quran surah ke-6 ayat ke-25. Wa fi adhanihim waqra. Ada orang di telinganya tuh ada sumbatan. Gak bisa dengar, Pak. Ya, bola tuh jauh kedengaran banget tuh. Direncanakan bahkan sebelumnya itu. Ada tuh, hafal. Diketahui betul itu, Masya Allah. Tapi Isa lewat, gitu kan? Maghrib gak dikerjakan, adzan gak kedengaran. Yang paling mulia, saat seseorang tidak bisa mendengar kebaikan dengan telinganya, itu Allah saking sayangnya pada hamba ini, akan ditampakkan lewat matanya. Orang gak dengar adzan, gak mau dengar, tiba-tiba dihadirkan orang lewat. Masya Allah. Dari mulai orang dewasa sampai anak kecil, lewat. Pak, salat Pak. Mari, Masya Allah. Ya, mangga silahkan duluan. Silahkan, itu kan. Om, salat Om. Ya, silahkan duluan. Duluan. Dia sendiri gak salat. Susah gitu kan yang seperti ini. Masya Allah. Om, gak tahu ke masjid Om? Enggak. Kalau surga gak tahu, masjid aja gak tahu, apalagi surga. Nah, Masya Allah. Ini orang seperti ini susah tuh dilihatin di mata gak bisa. Dengar di telinga gak bisa. Apa yang salah? Ini yang masuk tuh. Ada penyakit dalam jiwanya. Ya, makanya turun ayat Quran surah kedua ayat ketujuh itu posisi paling kanan sebelah atas. Khatamallahu ala qulubihim. Awas tadi penyakit kolbu itu di mana adanya? Di kolbu. Enggak mungkin penyakit kolbu adanya di yang lain. Di kolbu. Jamak kolbu tadi apa? Qulub. Khatamallahu ala qulubihim. Wa ala sam'ihim wa ada absarihim ghisyawah. Perhatikan, pertama yang bermasalah kalbunya. Kalau kalbu bermasalah, tembusnya kemana? Telinga enggak bisa dengar. Mata enggak bisa lihat. Kalau sudah seperti ini, dia tidak membuka sekat ini yang paling bahaya. Walahum adzabun adzim. Maka hidup orang ini akan tersiksa itu. Di dunia tersiksa, di akhirat tersiksa. Orang yang punya penyakit hati itu, Pak Abu, hidupnya enggak akan tenang. Demi Allah saya katakan enggak akan tenang. Ya, maaf ya, mau tidur aja enggak tenang. Ya tidur masih kepikiran nikmat orang lain. Dia punya rumah tapi masih mikirin rumah orang. Begitu mau tidur tuh kalimatnya masih jelek aja. Bahkan ada yang mohon maaf ya, mimpi pun masih dosa juga. Ya, gara-gara dia memang semua ini sedang tidur tuh. Sampai isinya bingung, "Pak, bangun kenapa?" gitu. Ya Allah, kapan istirahatnya? Saat enggak tidur juga salah, saat tidur pun tidak tentram. Itu orang-orang seperti ini. Ya, bagaimana cara bukanya? Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau kadarnya masih kecil-kecil, untuk menghilangkan dosanya dengan istighfar. Itu untuk meluluhkan dosanya. Ya. Kalau ini tutupnya ini dari apa tutupnya? Tuh, aluminium. Ya. Maaf ya. Lihat kalimatnya. Kalau tutupnya dari tisu bagaimana? Lebih lunak atau lebih keras? Lebih lunak. Ada yang kecil-kecil yang bisa ditembus begini tuh. Ya. Ini kalau dengan istighfar aja bisa dicabut begini. Maaf Bapak Ibu sekalian, itu tanpa sadar dalam beraktivitas dalam sehari itu akan selalu ada dosa yang pernah kita kerjakan, termasuk saya. Semuanya. Coba kalau enggak percaya cek dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu pasti ada potensi dosa masuk itu. Ya, mata tuh. Sekarang sudah jam 2 lewat 7 menit. Saya mohon izin dari Anda bangun sampai dengan sekarang, berapa kali mata kita berbuat salah tuh, salah lihat. Pasti ada aja. Telinga salah dengar, gitu kan? Lisan salah bicara, pikiran salah berpikir. Sekarang pun mungkin ada begitu, enggak tanggung-tanggung ustaznya juga salah dipikirin gitu. Bisa kejadian itu kan, macam-macam terjadi. Nah, itu yang kecil-kecil, itu seketika hilangnya dengan istighfar. Coba cek, Nabi beristighfar enggak dalam hidupnya? Sebelum tidur istighfar enggak? Berapa kali? 70 sampai 100 kali sebelum tidur. Nabi Rasul dijaga dari kesalahan, dijaga dari kesalahan. Dijamin surganya, tingkat surga tertinggi, masih istighfar dalam hidupnya. Anda bukan nabi, bukan rasul, surga sampai luar ini belum jelas, hisab masih menegangkan, gak mau istighfar, aneh itu. Makanya orang-orang yang istighfar itu, ketika dia istighfar, maka sumber-sumber masalah yang kecil itu hilang, Pak. Makanya mohon izin ya, kalau ingin dijaga dari penyakit-penyakit hati, salah satu caranya kata Quran, biasakan istighfar. Astagfirullah. Begitu, jangan dibiarkan ada. Jadi begitu ada misalnya setan datang, tuh dia tuh sombong, jalan aja enggak nyapa kamu. Begitu muncul itu langsung astagfirullahalazim. Itu enggak benar. Astagfirullah. Itu seketika akan hilang. Dan potensi dosa akan keluar. Ya. Kalau sudah seperti ini, ya. Kalau sudah seperti ini, masyaallah. Orang-orang yang seringkali istighfar dalam hidupnya, kemudian dia membiasakan itu bukan cuman dijaga dari dosa-dosa yang kecil. Mohon maaf ya, cinta Allah pun akan diturunkan pada orang ini. Cinta Allah akan diberikan. Allah itu sangat mencintai orang yang membiasakan istighfar dalam hidupnya. Quran surah ketiga ayat 31. Posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah ketiga ayat 31. Saya mau kasih rahasia siang ini. Maaf, ibu mau, bapak? Saya mau kasih rahasia, boleh? Baik, ya. Kita keluarkan dari Quran. Lihat ayat Qurannya. Quran surah 3 ayat 31 posisi paling kiri sebelah atas ya, agak ke tengah sedikit. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai Allah, buktikan cinta itu dengan mengikuti aku, ikuti Nabi. Jadi, coba kita biasakan bangun tidur ya, maaf ya. Non muslim juga bisa bangun tidur. Sama orang beriman juga bangun dari tidurnya. Masyaallah. Bahkan ya membuatkan hal-hal yang bisa mereka kerjakan. Ada yang bangun tidurnya, ada yang langsung cuci tangan, ada yang langsung duduk, ada yang langsung mandi. Anak-anak kecil bahkan mengatakan bangun tidur keterus. Bukan, Nabi enggak begitu. Jadi kalau Anda ingin dicintai Allah, ikuti Nabi. Bagaimana Nabi bangun dari tidurnya? Ternyata ada sunnahnya. Ya, ada duduk dulu, ada mengusap sebagian dari bekas ngantuk, ada baca doa dulu, enggak ada bangun tidur langsung mandi. Ada tahapan dia. Makan juga begitu. Mau minum pakai tangan apa? Kanan, kalau cuman kanan, yang lain juga bisa dengan kanan. Masya Allah. Kemudian setelah itu, minum dengan mengucapkan apa? Bismillah. Masya Allah. Setelah itu minumnya sambil berdiri atau sambil duduk? duduk, masya Allah, tulunannya kan ada semua tuh. Ketika Anda bisa ikuti itu, maka lihat kalimatnya. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini yang mau saya turunkan rahasianya. Bismillah.
1: Kalau Anda serius cinta Allah, persamaannya ikuti Nabi. Wassalam.
0: Sekarang perhatikan. Ini rahasia besarnya ayat ini.
1: Kita turunkan persamaannya. Orang yang bisa mengikuti tuntunan Nabi dalam kehidupannya, maaf, bukan cuma sholatnya ikut Nabi ya, tapi lisannya pun ikut Nabi, pandangannya ikut Nabi, gitu kan? Kebiasaannya ikut Nabi. Maka yuhibbukumullah, cinta Allah akan diturunkan.
0: Ya. Yuhibbukumullah, Allah akan cintai kalian. Yang menarik, kemudian diberikan persamaan oleh Quran. Perhatikan persamaannya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, ternyata bukan dunia yang pertama diberikan. Jadi kalau bapak ataupun ibu mendapatkan kemuliaan dunia, jangan dulu bangga, belum tentu Allah cinta dengan itu. Jelas ya? Nah, apa yang Allah berikan? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa hambanya. Ampunan dosa.
1: Jadi orang-orang yang dicintai Allah itu, seketika yang Allah berikan pada orang ini, Allah ampuni dosanya. Gugur, dihabiskan semua. Gugur, selesai.
0: Yang paling menarik, sekarang perhatikan persamaannya.
1: Cinta Allah bersanding dengan ampunan dosa. Kalau kita buat persamaan terbalik, seperti ini, berarti orang-orang yang sering meminta ampunan dosa dari Allah, itu berpotensi lebih cepat mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Perhatikan persamaannya. Orang yang dicintai Allah, maka akan diampuni dosanya. Persamaan terbaliknya, orang yang sering meminta ampunan dosa, bukankah akan cepat mendatangkan cinta Allah? Halo? Ya kan? Jadi, orang yang sering minta ampunan dosa, itu akan cepat mendatangkan cinta Allah. Persamaan terbaliknya. Jadi, orang-orang yang sering istighfar, cara meminta ampunan dosa, kunci pembukanya ini, istighfar. Jadi, orang yang sering istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, masya Allah, itu matanya akan dijaga oleh Allah. Begitu melihat yang tidak baik menurut Allah, dia akan palingkan. Astagfirullah, astagfirullah. Tangannya juga begitu. Kakinya juga begitu. Dan hebatnya, ini yang paling mulia. Orang-orang yang sudah mendapatkan cinta Allah, ahli istighfar ini, ahli istighfar, kalau sudah mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala, maka masya Allah, kemuliaannya tanpa meminta pun doanya segera dikabulkan. Orang yang biasa istighfar itu diantara kemuliaannya, Allah akan cepat mengabulkan kebutuhannya tanpa dia harus memintanya. Butuh sesuatu, datang. Butuh sesuatu, datang. Padahal orang ini belum tentu minta. Ini pernah dipraktekan oleh seorang tukang roti di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Pak, beliau pahami betul konsep ini. Ya. Kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, beliau punya rumus, ya, masa setelah Imam Ahmad, sampai disebutkan rumusnya. Kalau Anda punya permohonan yang cukup banyak, tapi waktunya singkat, kata beliau, cukup perbanyak istighfar. Begitu Anda istighfari, itu sebelum dimintakan, Allah bisa kabulkan. Kalau benar kebiasaan istighfar. Ya. Imam Ahmad itu pernah lewat, kemudian beliau datang ke masjid. Di Mesir masuk masjid. Ya. Begitu masuk ke masjid, tiba-tiba petugas masjidnya langsung mengusir beliau. Ukhruj, katanya, keluar. Itu imam besar, Pak. Dikenal dia seantara jagat ya, cuma saking tawadhunya pakaiannya biasa-biasa. Seperti Syekh Yasin Al-Padang, Ibu. Ya, Ibu atau Bapak yang dari Padang itu ada ulama besar tuh. Ya, saya sampai hari ini masih kagum, saya terus belajar. Sampai tadi saya nunggu di mobil tuh saya masih pelajari beliau itu. Ya, bagaimana santunnya, tawadhunya, pakaian macam-macamnya, itu ahli sanad, Pak, sedunia itu. Sedunia semuka bumi ahli sanad itu. Ya, itu luar biasa masya Allah. Pakaian tampilan sederhana macam-macam. Jadi kalau Anda ke Mekah itu belum kenal pertama kali, mungkin nggak akan kenal kalau itu ulama besar tuh. Kadang-kadang orang tawaf beliau bawain air, zam-zam setelah selesai dikasihin, duduk pakai sarung begini, pakai kaos. Tapi muridnya ada yang dari Mesir, ada yang dari Mekah, ada yang dari macam-macam, itu luar biasa. Ya. Nah yang paling menarik, ini Imam Ahmad tuh sederhana luar biasa. Ini nggak tahu, ukhruj katanya keluar. Imam Ahmad karena paham fikih, kata beliau, ana astariah kalilan, saya istirahat sebentar. Lah, barrah. Barrah itu sudah mulai kasar. Barrah. Kata Imam Ahmad, astari, da'ni astari. Gak apa-apa, tolong perkenankan saya istirahat sebentar, saya capek katanya. Rawah ente, rawah. Ya. Rawah itu sudah lebih kasar lagi dari kata roh. Maksudnya tolong keluar dari sini sekalian dengan roh-rohnya. Rohnya pun jangan ada di sini, keluar. Itu kalau Anda ke Mekah misalnya kan, atau ke tempat di Arab, ada orang mengatakan rawah, entar rawah, itu tandanya lagi marah, Pak. Jangan senyum. Rawah. Itu musir ya. Musir itu, suruh pergi. Kalau bisa rohnya pun jangan di situ, pergi, kata orang ini. Imam Ahmad keluar, kemudian di teras itu beliau juga sandaran, disuruh pergi lagi. Begitu keluar dari masjid, jalan beliau, singkatnya bertemu dengan makhbaz, tempat jualan roti. Ya, syar'i roti, syar'i roti, menjual dengan syar'i. Ya. Baik, dia setiap datang orang lewat melihat, masya Allah, kalimatnya bagus sekali. Imam Ahmad lewat dipanggil, Syekh istari mana, Syekh tolong istirahat di sini dulu, kelihatannya capek ini. Begitu bikin, perhatikan beda antara syar'i roti dengan syar'i roti. Yang ini setiap diaduk begini, astagfirullah. Dibikin begini, astagfirullah. Ini astagfirullah, selalu istighfar. Kata Imam Ahmad, ya Syekh, ma faedatu istighfarika? Apa faedahnya istighfar kamu itu? Imam Ahmad tahu, cuma ingin menguji ini, apa manfaatnya? Perhatikan, wallahi demi Allah katanya, tidak pernah saya membiasakan istighfar ini kecuali Allah selalu mengabulkan doa-doa saya. Selalu mengabulkan doa-doa saya. Cuman wallahi cuman satu aja yang belum terkabul sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah sebelum mengabulkannya sebelum saya wafat atau dia yang kembali pulang duluan. Apa itu kata Imam Ahmad? Wallahi saya bermohon kepada Allah supaya bisa dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal sebelum saya meninggal atau beliau yang meninggal duluan. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar. Rupanya saya diperjalankan ke Mesir ini, masuk ke rumah Allah sampai diminta keluar sampai ke sini gara-gara istighfar kamu ini katanya. Jadi bisa digerakkan gitu. Itu istighfar, Pak. Itu kemuliaannya luar biasa. Tapi tolong jangan lakukan itu kepada saya gitu. Anda bisa istighfar, istighfar masya Allah. Makanya ahli surga itu, ahli surga yang biasa istighfar, surganya istimewa, bukan surga biasa. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18. Lain, Pak, bonusnya itu lain. Ya. Dia ditempatkan di taman surga. Ya. Taman surga itu kemuliaannya beda dengan surga biasa. Kalau Anda insya Allah masuk surga, kalau di surga biasa itu yang melayani pelayan surga. Namanya wildanun mukhalladun. Ya, kalau laki-laki dilayani oleh bidadari surga, kalau perempuan oleh pangeran-pangeran surga, cantik dan gantengnya tak terlukiskan. Kata Nabi, enggak usah dibayangkan, mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatara 'ala qalbi bashar. Enggak pernah kelihatan oleh pandangan kita, enggak pernah terdengar oleh telinga, bahkan dipikirkan pun enggak akan seperti itu. Itu masih kelas biasa. Tapi taman surga yang ngasih langsung semua Allah. Tanpa perantara. Kun fayakun ada dan enggak perlu dibayangkan. Dan penghuni surga seperti ini itu sebelum masuk ke surga pun sudah diperkenankan melihat Allah tanpa hijab. Ada di Quran surah 75 ayat 22-23. Posisi paling kiri sebelah atas. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang-orang yang masya Allah, saat dia dihisab itu wajahnya berbinar gembira. Ya, padahal belum masuk surga. Ya, ila rabbiha nadhirah, karena bisa melihat Allah tanpa hijab langsung. Seketika. Ya, enggak usah dibayangkan, enggak boleh. Tapi ada seketika. Masya Allah, apa yang terjadi? Quran surah 51 dari ayat 15-nya. Nanti ketemu di ayat 18. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sungguh ada sementara orang-orang takwa itu tempat tinggalnya di taman surga. Taman surga, masyaallah. Kalau di Firdaus ya taman surga Firdaus ya. Indahnya luar biasa. Ada karakteristik yang bisa Anda bumikan tuh nilainya dalam kehidupan orang di bumi. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Ini syahidnya. Orang-orang ini itu akan langsung mengambil apapun di nikmat surganya diberikan langsung oleh Allah. Enggak ada perantara. Akhidina ma'atahum rabbuhum. Apa amalannya? Ini yang harus Anda turunkan ke muka bumi. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Saat di muka bumi, saat di dunia, itu orang-orang ini muhsin. Berbuat ihsan. Ya. Kalau Anda ingin jadi penghuni di sini, turunkan karakteristiknya, kemudian tuangkan dalam kehidupan di bumi, Anda kerjakan itu. Apa amalannya? Kanu qalila minal layli ma yahja'un. Amalan pertama, dia terbiasa sedikit tidurnya. Itu bahasa Quran. Sedikit tidurnya, di malam dia hidupkan dengan ibadah. Dia paham, ya, kalau malam itu lebih enak ibadahnya, akan lebih khusyuk. Quran surah 73 ayat yang ke-6, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wa aqwa muqila. Bangun malam itu akan enak menyentuh pada jiwa, lebih khusyuk. Makanya maaf ya, setan malam dengan setan siang itu beda apa? Lain. Shift-shiftan dia. Setan siang tuh biasa, enggak usah terlalu banyak tenaganya, tiup dikit udah pada enggak sholat tuh. Ya. Setan malam tuh tidak, dia paham. Gangguannya tuh minim. Gak ada kebisingan, TV berhenti semua, gak ada siaran macam-macam. Jadi ketika orang ini ibadah, konsentrasi khusyuknya akan lebih tinggi dibandingkan dengan siang. Maka dari itu banyak terjadi keanehan. Kalau ibu gak percaya silahkan. Siang bu ya, Masya Allah. Ya, jangankan bangun, mau tidur aja susah. Tapi kalau malam, Masya Allah. Begitu anda bangun di pertengahan, jam setengah dua, jam dua tuh ya. Padahal alarm sudah disusun 3 kali tuh. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga baru siap-siap. Kata Nabi itu setan membuat berat kepala tuh. Susah. Dan terjadi sesuatu yang tidak anda bayangkan sebelumnya. Itu kan tiap hari bolak-balik tuh. Kamar mandi, meja makan, dapur. Biasa aja siang. Kok malam-malam jadi berubah? Awas loh ya. Kemarin sih enggak. Tapi malam ini di meja makan tuh putih. Rambutnya itu panjang. Dan nungguin kamu di situ. Jadi enggak jadi. Itu terjadi situasi itu. Ada kenikmatan gitu kan. Ya. Karena itu, karena ada perbedaan-perbedaan semacam ini, tidak mudah untuk bangun. Tapi orang ahli surga tidak. Amalan-amalan seperti ini, itu lain. Perhatikan, ahli taman surga itu, qalila minal laili ma yahjaun. Dia atur tuh, tidurnya lebih cepat. Ba'da isya, dia gak ada keperluan, langsung istirahat. Sedikit tidurnya, malam dia hidupkan. Salat, Masya Allah. Ayo, itu bahasa Quran, sedikit tidur. Kalau anda tambahkan, bermasalah. Di rumus fikih itu anda tambah jadi berkurang. Sedikit tidur taman surga. Sedikit-sedikit tidur, maaf, di tamannya aja enggak. Silahkan cek. Jadi dalam agama itu kalau sudah pas enggak usah ditambah-tambah. Subuh 2 rakaat. Ah, saya pengen yang paling sempurna, ikuti sunnah Nabi. Saya merasa banyak kurang sholatnya. Besok saya 3 rakaat. Salah. Jadi kalau sudah ada pas enggak usah ditambah, enggak usah dikurangi. Menambah sesuatu itu mengurangi kemuliaannya. Selesai. Ya. Yang paling menarik, habis tahajud. Kalau anda cuma tahajud aja, belum bisa masuk taman surga. Amalan selanjutnya ayat ke-18-nya. Wabil ashani hum yastaghfirun. Ini poinnya. Jadi dia tahajud di sepertiga malam, menjelang subuh, belum subuh pak. Ashar itu waktu menjelang subuh singkat. Ya, paling 15 menit lah, 10-15 menit sebelum subuh. Dia duduk istighfar. Istighfar. Bahkan ada hadis qudsi di situ. Hadis qudsi diriwayatkan orang pertama yang menerima dari Nabi 31 orang sahabat senior. Hampir semua meriwayatkan. Ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu menerima semua dari Nabi. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan rahmatnya ya di fi tsulutsil akhir minal lail, di setiap sepertiga malam yang terakhir. Kemudian menyampaikan, faqala, Allah menyampaikan pada hambanya, ya ibadi, hai hambaku, siapa yang meminta kepada aku, akan aku kabulkan. Siapa yang memohon, aku akan berikan. Dan man istaghfara li ghafartu lahu, siapa yang istighfar, aku akan ampuni dosanya. Rumus cepatnya, alhamdulillah. Ketika anda banyak istighfar, itu yang dua pertama akan diberikan, tanpa anda minta seketika diberikan. Makanya ahli taman surga itu, Masya Allah, begitu selesai tahajud, dia nunggu fajar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ingat-ingat dosanya itu. Kalau enggak percaya silahkan Pak ya. Nanti malam anda tahajud. Setelah itu menjelang subuh misalnya, anda biasakan istighfar. Terus dengan hati yang bersih, yang enak. Itu selain dosa keluar, itu tidak menutup kemungkinan air mata bisa ngalir. Tapi sambil diingat, apa dosa-dosa yang anda lakukan? Mungkin pernah berkata kasar pada orang tua, pernah membuat pasangan hidup kecewa, sombong terhadap orang-orang sekitaran. Ingat-ingat itu. Itu demi Allah saya katakan, nikmatnya luar biasa. Ini. Dan dosa gugur. Dosa gugur. Jelas sampai sini? Baik, saya sebentar saya cukupkan dulu sampai sini. Untuk bagian pertama itu masih yang ringan-ringan. Kalau dosisnya, maaf, atau kadar penyakitnya masih kecil-kecil, masih suka pada nikmat orang lain, kan? Masih belum qanaah dengan nikmat sendiri, ya, masih belum puas dengan nikmat sendiri, masih mengharap punya orang, walaupun belum mencela, itu yang kecil-kecil gugur dengan istighfar. Tapi kalau sudah membuat yang jelek-jelek, itu nggak akan hilang dengan istighfar. Masih ada tahap kedua. Saya mau ngecek sebentar nih, ya, untuk memastikan kita benar atau tidak. Apa lawan dari hidup? Mati, baik. Kalau tertawa? Nangis. Kalau siang? Malam. Kaya? Miskin, baik ya. Sekarang kita cek ya. Quran Surah 53, Najm. Ayat 43. Ayat 44. Dan 48. Ayat 43, 44, 48. Oke. Dari 4 pertanyaan tadi saya keluarkan 3 aja. Apa lawan tadi yang anda jawab? Lawan kehidupan apa? Kematian. Baik. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dialah Allah yang mematikan dan menghidupkan. Jawaban anda benar. Ayat 44-nya. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang telah menjadikan orang bisa tertawa dan juga bisa menangis. Jadi lawan tertawa apa? Anda benar. Baik. Tadi yang Bapak jawab, Ibu jawab, lawan kaya apa? Miskin. Baik ya. Quran surah ke-53 ayat 48 ya tuh lihat. Sudah kencang benar enggak gitu ya? Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang telah menjadikan seseorang kaya dan cukup. Ternyata di Quran itu lawan kaya itu cukup, Pak. Enggak ada orang miskin, Bu. Enggak pakai oh, enggak ada orang miskin. Enggak ada orang miskin. Jadi Allah tidak pernah menciptakan orang miskin di muka bumi. Enggak ada. Yang ada itu orang yang selalu merasa kurang dengan nikmat sehingga mengharapkan nikmat orang lain. Padahal bagi dirinya cukup gitu. Itu yang jadi masalah. Coba perhatikan ya. Kalau ada orang merasa miskin, Allah langsung berikan zakat supaya dia keluar dari kemiskinan. Maka zakat diberikan pada orang yang merasa miskin. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Diturunkan zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Ternyata dengan zakat masih belum cukup juga, masih miskin juga, diberikan infak. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 215, posisi paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Untuk keluar dari kemiskinan. Kurang cukup juga dikasih sedekah. Masya Allah, zakat dikasih, infak dikasih, sedekah dikasih, masih miskin juga. Kalau dengan semua itu belum bisa mengeluarkan Anda dari kemiskinan, Anda perlu dikasih apa lagi? Jadi sebetulnya konsep itu keluar untuk mengeluarkan dari sesuatu yang dirasakan miskin. Kata Allah, gak ada yang miskin, cuma dua, cukup atau kaya, selesai. Ayo coba, Ibu pilih mana? Mau kaya, mau cukup? Alhamdulillah. Tuh, ada pilihan, cukup kaya kan? Baik ya. Nah, ini persoalannya di sini gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu perasaan kurang itu yang menjadikan penyakit datang. Itu yang coba kita istighfar ya. Ya hari istighfar. Kalau enggak sempat istighfar, jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Karena dalam sholat itu ada kalimat istighfar, makanya sholat ke satu dengan sholat yang lainnya itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Itu ada di hadis Muslim, nomor hadis 233. As-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan kafaratun lima bainahunna. Ya, salat satu ke salat lain, Jumat ke Jumat dan Ramadhan ke Ramadhan itu bisa menggugurkan dosa yang terjadi di antara keduanya. Malam takunil kabair, sepanjang bukan dosa besar. Di Anda zuhur punya dosa ya, dosa-dosa kecil, asar salat. Jadi pas salat asar itu dosa kecilnya hilang. Otomatis itu. Ya. Kenapa salah satunya? Karena saat Anda salat Anda mengucapkan kalimat istighfar. Bukankah ruku kita mengucapkan istighfar? Subhanakallahumma bihamdika, Allahumma ighfirli. Sujud Anda istighfar. Kalau Anda baca subhanarabbiyal a'la, bukankah duduk di antara dua sujud baca istighfar? Kalimat pertama dalam duduk di antara dua sujud apa? Rabbil firli, itu istighfar. Jelas ya?
2: Hai sahabat Langkisau, dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya.

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN. Di handphone udah bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi gak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
0: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
0: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
0: Cakep!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya,

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.154.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.154.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Inyo bagan tipakan sepakan yudho pakan anak watam baca dia juo tando-tando pak anak lecah dia duduk di bangku kelas duo utak namu pikiran lanjut sayang sekete.

anak cadik sebantu itu tiok tahun dapat juara mengaji santiang pulau ba itu bana badan sari. Yo indak to bilang lama bana nanaya batang batu ayah lekadok sakit-sakit kadang mencari kadang indak. Oh kadang ibu dari sisari nyo manje upah.

Mandangai katorupoi tudangaken ladiaya sari rasuati awak nak menyenangkan anak tapi ala kadayo ambo tuan nai bekaraju ala kadayo padusi bausau usau bisa nyopai kasawa ko tibo katu batanam manji upa batanam kasawa urang ko tibo katu basiang manji upa basiang tuan kasawa urang ah.

va si cola mande va si aya la saki yo abia va si cola mande ho jadi ko ado orang bakara.

anyo baru mengece pada sari oete saratu apa yote ho dimalo indak te kemenangite ho sadangkan doa ya jo mandete ho parna kami tanda makan jo abu ubite kami makan kini ayah nala meninggal kabaana.

badan anak mencari anak menangi. Honan banyak merantuk puluh ibu orang mencari sari inyo yo sari.

itu kata orang nan banyak mendangang orang mengecik mai lamulai ke pemandian satu nampak ayah ke dimandian.

Kain putih ya akan dibawa ke pandang kuburan kabar nasib ya.

Hendaklah moinyo di bajalan sampai ke rumah badaninyo tentu berdoa balik bukit nambanyaklah kata usajo mansonyo badan diri sari ndak ado punyo apo-apo tersasak urang badakatan mamasak sarato matana kola donasi bagulainyo cukui bersamba sekalian dibaco doa balik bukit selesai membaco doa anam banyak tentu kekapulang tinggal sari jo mandenyo sarato bako sekalian oh sari manangi nangi juo bakato bako dari sari onde nak kanduang sarina ea pui lalaina aye mato jantangi talabi labi doa naya dalam kubur doakan aya nanilang oh minta lape dia sepubu ba itu kato badan inyo iyo labako dari sari man

Saya masih ada lacuk, mana nak makan lacuk. Kami kelaparan pun lagi ayah, kau tak ada kabar nasib teh. Ramadan kami yote, kami tak sisi teh di dusana kami marah.

Dan ku adop paraluna lain-lain hodatangi rumah nak badan ete mandak bara jauh donak rumah ete disimpang cupak rumah ete dak.

Badaninyo baru bakat tuh badan diri sari. Hoko ayate memang latak kubur. Tentu awak ke malam 2 sarato jo malam 3 babi ayaka.

Alabiaya balam tigo serato na nyobao diaya sari nam kain nam bao tadi itu tu tanggung jawab kami nan sari jangan mapiki masa alabiaya malam duo serato.